0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh, no.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di sepeda tahun 22 bareng aku Mas dan Hadi di sini ngomongin tensi pertandingan tadi malam. Waduh, deg-degan bro. Kita streamingnya habis siaran tadi malam jam 7. Terus di jalan sambil nonton tipis-tipis. Itu tuh kayak wah. Ya namanya enggak ketemu 5 tahun nih. Habis itu suruh main gitu, tensinya wah jual beli deh tadi malam. Dan lebih deg-degan lagi karena Indonesia harus main 10 pemain karena Tom Haye harus menepi ke ruang ganti karena dapat kartu merah usai melanggar Arif Aiman di babak pertama. Teman-teman dua bayangin, babak pertama udah dikasih kayak gitu, gimana coba? Dan sepanjang laga Indonesia harus bermain lebih defensif, sementara Malaysia yang harus tampil menekan dan bisa diimbangin gitu ya sama pertahanan Indonesia. Dan dengan ini Indonesia dan Malaysia bakal merebut satu tempat ke laga final lewat laga dengan tim lain. Dan Indonesia sendiri bakal bertemu dengan Bangladesh dan wajib menang nih 82. Wajib menang sih, pokoknya harus tren positif gitu ya 82 dengan skor banyak jika mau lolos ke babak final 82. Mungkin selisihnya sama Malaysia untuk sekarang adalah si golnya sih 82. Jadi melawan Bangladesh nanti ini jadi kesempatan banget. Ya menang gak usah banyak-banyak, 700-0

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Ngomongin konsernya The Weeknd yang akhirnya selesai debut di Jakarta weekend lalu teman berdua, tepatnya di 26-27 September. Dan banyak sekali keseruan yang ada di konser tersebut gitu ya. Dan yang menjadi highlight adalah tim lighting yang emang benar-benar proper banget dan bagus banget teman berdua. Kalau misalkan kamu ngecek di sosmed, wah, kalau itu diaplikasikan ke semua band di Indonesia atau semua promotor di Indonesia buat pertunjukan se-ASOY itu bakalan keren sih, dan bakalan ada kemajuan soal teknologi maupun lighting, panggung apa segala macam. Dan benar-benar kayak emang benar-benar konsep bertahun-tahun teman berdua. Dan lucunya lagi, beberapa orang itu kan di tengah-tengahnya ada balon yang gede-gede banget dibawa pulang, literally dibawa pulang, nggak dimasukin mobil. Jadi balonnya tuh kayak ditaruh di kap atas gitu sambil tangannya megangin gitu, dia naik mobil sambil nyetir, bahaya sebenarnya. Tapi beberapa orang juga ngevideoin dan lucu aja gitu ya teman berdua ya, anggaplah itu sebuah euforia gitu. Karena The Weeknd ini debut kali ya, dan di Indonesia mungkin kalau kesini lagi butuh waktu kayak 20 tahun, 30 tahun lagi gak sih? Kayak gak yang sering banget gitu ya ke Indonesia gitu teman berdua. Ya udah deh, dan aku masih muterin lagu-lagu enak yang nemenin kamu tentunya. Dan mau ngingetin juga, halu jam 8 mau kita tentuin siapa yang terbanyak gitu ya soal votingan teman berdua. Spesial kali ini ada Subsonic A ya, dipilih aja, di voting aja di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram di @pro2rrisby.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

ni lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Di pagi hari ini teman Bro 2 spesial ada Subsonic A dengan 3 lagu dan di posisi pertama dan sabu bersih teman Bro 2 ada Cabin Fever dengan 100% suara teman Bro 2, banyak banget yang voting lagu ini dan yang artinya kita harus puterin di Halu hanya satu lagu teman Bro 2.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Sarapan atau tidak sarapan itu preferensi teman berdua. Pilihan kita masing-masing. Ngopi gak ngopi juga gitu. Ada tipe orang yang emang sukanya adalah minum teh atau minum kopi sebelum mengawali aktivitas. Tapi di sisi lain ada juga orang yang punya GERD yang gak bisa kena kopi di pagi hari, juga ada teman berdua. Ada juga yang tim gak makan apa-apa, nanti sarapannya jam 10, jam 11. Ada yang pagi banget jam 6 udah nasi uduk, udah lontong sayur gitu. Kalau gak gitu katanya semaput teman berdua. Ada yang kayak gitu. Kalau kamu tim yang kayak gimana? Kalau aku sendiri kalau pagi wajib air putih. Itu tuh wajib banget air putih. Terus sarapan sih bisa. Sebenarnya sih kalau aku semua-semuanya bisa. Maksudnya kayak sarapan yang berat langsung bisa. Terus minum kopi juga bisa. Minum teh juga bisa. Nyemil-nyemil doang juga bisa. Jadi kayaknya semua treatment yang ada dalam question itu kayaknya semua-muanya bisa. Kalau kamu tim yang kayak gimana teman berdua, ngopi ngeteh doang atau langsung sarapan berat gitu ya, langsung aja di spill di Instagram kita di @bro2rrisby atau di WhatsApp di 081-98-952, lan teleponnya di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

cari arah tujuan teman berdua di pagi hari. Teman berdua di Instagram ada Murtaza underscore aja, katanya sarapan rebusan dan ngopi asik sambil dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Rebusan nih emang bener-bener asoy teman berdua. Dan biasanya tuh kalau ngomongin soal rebusan ya ubi-ubian, pisang, terus apa lagi makanan rebus-rebusan? Ubi udah. Jagung bisa, wortel. Enggak, wortel enggak teman berdua. Wortel direbus jadi sop gitu, SOP gitu ya. Dan di Instagram tuh kayak ada beberapa pedagang yang bikin konten yang bener-bener rame, dan ramenya pagi doang karena emang konsumsinya rata-rata ya pagi gitu. Telo, terus apalagi ya, jagung bisa, pisang tadi udah ya. Apalagi ya, ubi ungu juga, sabi, ubi ungu. Terus mangga gak bisa ya, mangga ya? Gak bisa mangga. Nanas terlalu pagi sih untuk makan langsung serat tinggi gitu. Dan gak bisa juga direbus teman berdua. Mungkin itu ya, kalau misalkan cari rekomendasi makanan rebus-rebusan. Kayaknya ubi-ubian, jagung itu tadi gitu ya, sabi gitu. Oke, lagunya udah disiapin, thank you udah joinan. Terus ada Arum Puspito katanya, kalau doi adalah tim sarapan aja gitu. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Angga-Angga katanya, kalau aku sih tim ngopi aja bang, americano udah cukup mengawali hari yang indah ini. Waduh, americano ya pagi-pagi gak apa-apa. Asalkan emang udah terbiasa dan tulambung kuat gitu. Biasanya kalau misalkan belum makan udah kena kopi kan, wah ger, terus abis itu keringet berlebihan.

berlebihan, pas nyetir tiba-tiba pengen pingsan, terus cari makan segala macem, pas abis makan juga masih sebah apa segala macem, jadinya kurang enak. Nah kalau misalkan udah kamu biasain buat ngopi pagi dan itu tuh udah berlangsung lama dan lambung kamu nerima gitu ya, dan kamu fine-fine aja, itu bisa dilanjutin gitu ya teman-teman berdua. Karena pada hakikatnya kopi tuh paling bagus adalah dinikmati pagi hari teman-teman berdua, itu khasiatnya langsung keluar semua tuh. Oke, requestnya pengen diputerin Setia Menunggumu dari Fabi Asher. Oke, disiapin juga. Thank you udah joinan. Dan buat teman pro 2 yang belum joinan atau masih OTW dan masih bingung kira-kira joinannya di mana, di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 0819896952. Lantai telepon juga sabi banget di 0315342353 atau di aplikasi RRI ya, digital.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

Selanjutnya kita geser ke WhatsApp ada Aditya, katanya kalau aku tim yang enggak sarapan, Bang. Kalau misalkan sarapannya sekalian dirapel makan siang. Oke, kopi juga kurang doyan kalau misalkan dikonsumsi pagi. Kopi biasanya aku sore atau enggak kalau lembur aja. Intinya si Adit nih kayaknya enggak demen banget sama kopi nih, teman berdua. Ya, itu juga pilihan. Kayak enggak bisa dipaksain gitu ya. Requestnya apa yang diputerin? Rich Brian dengan Tear udah disiapin buat kamu. Terus ada Jesse yang sudah joinan juga, katanya tim wajib sarapan karena emang bener-bener butuh, Bang. Itu salah satu fondasi. Oke deh, boleh banget. Dan memilih sarapan tuh bisa banget yang ubi-ubian gitu kalau mau sehat, atau enggak yang western sekalian, atau enggak yang emang berat sekalian, kayak misalkan langsung gulai gitu. Terlalu pagi sih untuk gulai. Nasi uduk, bubur ayam, normal sih orang Indonesia. Kalau misalkan diganti yang agak ringanan dikit, agak sayur, terus kasih tomat di situ, kasih telur, terus kasih sosis juga, sabi, temen berdua. Itu lebih ngenyangin kalau menurut aku ya. Karena aku lagi apa, makan nasi makan, cuman kayak lebih diprioritasin sayur sama daging-dagingan. Pokoknya serat sama protein, temen berdua. Requestnya pengen diputerin lagunya Afgan dengan Escape, temen berdua. Dua lagu udah masuk dan langsung aja aku puterin buat kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Sebelum tamat teman berdua, di sisa 1 jam lagi aku nemenin kamu di sepada kali ini. Ada Nusantara Beat gitu ya, udah aku puterin buat kamu, asoy banget musiknya. Dan masih ngomongin soal referensi sarapan atau minuman atau apapun yang kamu konsumsi ketika pagi hari, versi kamu teman berdua. Ini dari Gilang udah joinan di WhatsApp. Katanya kalau aku sih lebih ke sarapan aja bang, kalau nanti jam 8-an baru minum kopi, jadi paket lengkap ya gak apa-apa. Requestnya Sal Priadi dengan foto kita blur, disiapin buat kamu, thank you banget. Terus ada siapa lagi di sini, coba kita bacain. Oh, kita geser lagi deh ke Instagram, kira-kira ada siapa lagi di situ yang sudah merapat dan harus dibacakan di pagi hari ini. Ada Anandrita underscore Tiara, katanya aku sih tim minum susu min. Gak apa-apa sih, ya selayaknya orang bule lah ya. Kalau misalkan mau beraktivitas tuh, roti panggang, kasih selih, terus minumnya susu segelas gitu ya teman berdua. Itu tuh udah mantep banget, udah kenyang banget. Oke, requestnya pengen diputerin Kunto Aji, masih asik sendiri. Oke, disiapin aja buat kamu, thank you banget. Terus ada siapa lagi di sini, coba kita bacain. Ada Rido 77. Rido 77 underscore. Katanya kalau aku tim yang minum kopi aja bang, nanti sisanya kalau sarapan digabung sama makan siang. Soalnya gak terbiasa makan pagi bang. Oh gitu. Biasanya kalau ngopi ada iniannya gak? Ada cemilannya gak? Atau kayak ya udah kopi aja gitu. Kalau aku sih kalau pagi idealnya adalah harus ada cemilan, harus ada makanan masuk dulu, baru bisa kopi gitu ya teman berdua. Sebenarnya kalau kopi doang bisa-bisa aja, tapi kayak yang nggak, kurang nyaman aja teman berdua. Dan lebih enak tuh kopi kalau misalkan lagi ini ya, lagi makan yang asal-asalan, ya kopi sama gorengan apalagi bro. Kalau misalkan hidup udah mulai rada ketata dan rada dia-dia dikit, biasanya kalau pagi ya yang ini, yang rebus-rebusan kayak tadi ubi, jagung, kayak gitu teman berdua. Jadi tetap makanan sehat gitu. Requestnya Mahal Ini mati-matian. Oke, 3 lagu dah aku siapin dan siap aku puterin. Dan ada setengah jam lagi buat kamu joinan di pada kali ini, ngomongin soal kalian tim sarapan atau cuman sekedar ngopi atau ngeteh doang. Kalau misalkan sarapan, biasanya sarapan apa gitu. Di spill aja di Instagram kita di @pro2radiosby, di WhatsApp di 0819 lan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran ke-6, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ke-7, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Yeah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di sepeda kali ini. Dan habis ini ada Dewi and Nora, bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Pokoknya bakal seru nanti sama Dewi and Nora, bakal asoy, bakal diputerin lagu-lagu enak di Prodo Hitlist. Yaudah deh, Mas Andi pamit. Kita besok ketemu di jam berapa, di day part berapa, tungguin aja. Dan keep stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu. Lagu terakhir ada Lila featuring Gia Indrawari dengan Janji.

0: aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Jawa Timur mengusulkan 172 satuan pendidikan untuk mendapatkan program revitalisasi pada 2027. Usulan ini terdiri atas 100 lembaga SMK, 24 lembaga SMA, dan 48 lembaga SLB yang dinilai membutuhkan perbaikan berdasarkan hasil asesmen lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan usulan tersebut disusun berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi sekolah di wilayah Jawa Timur. Asesmen dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan satuan pendidikan sesuai skala prioritas. Aris mengatakan, masih terdapat sejumlah sekolah di Jawa Timur yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan perhatian pemerintah. Sekolah yang belum mendapatkan alokasi revitalisasi pada tahun sebelumnya dapat kembali mengajukan usulan kepada kementerian. Teman Pro 2, pemerintah mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau melalui jalur darat. Uji coba telah dilakukan melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Program tersebut disiapkan agar kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak lagi menghambat evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis darurat. Prabowo menyoroti lamanya perjalanan yang harus ditempuh masyarakat di sejumlah daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi ini dinilai beresiko tinggi terutama bagi ibu yang membutuhkan pertolongan medis saat melahirkan.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, Kementerian akan mencairkan tambahan dana APBN sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026. Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Suhasil Nazara, Menteri Keuangan, mengatakan pencairan tahap pertama sebesar Rp10 triliun dilakukan pada Oktober, sedangkan sisanya akan disalurkan pada November. Tambahan dana tersebut berada di luar anggaran sekitar Rp47 triliun yang digunakan pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Menurut Suhasil, tambahan dana itu akan segera dicairkan untuk menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Devi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar? Alhamdulillah kalau sehat ya. Aku juga sehat nih, karena bisa kembali nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore edisi hari Selasa 29 September 2026 teman Pro 2. Iya, semoga hari Selasa ataupun akhir bulan ini kamu masih diberikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan aktivitas ya. Yang mungkin lagi gak enak badan, semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Seperti biasa jam segini sampai nanti jam 12 siang, aku update informasi dan juga lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan lupa, ayo request
1: Pro 2 Hitlist. Request lagu favorit kamu sekarang juga.
2: Iya, hari ini aku comeback lagi untuk muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 lewat WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital juga. Yang kemarin nanya kok enggak live, sekarang aku live di TikToknya Pro 2 FM. Jadi ayo buruan request lagu-lagu favorit kamu ya. Di awal perjumpaan kita, aku kasih yang penuh-penuh cinta dulu deh dari Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, ada Rangga Cinta spesial buat kamu siang ini.
3: What?

0: sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Mengejar Matahari Teman Pro 2 dari Kezia Levronka featuring Andi Rianto untuk nyapa kamu di siang hari ini. Kalau memang kesulitan untuk mengejar matahari, mengejar yang ada di depan aja loh. Mengejar untuk bisa dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist siang hari ini juga boleh banget. Teman Pro 2 masih panjang waktunya sampai nanti jam 12 siang ya. Jadi ayo buruan, yang kemarin udah kangen sama aku karena kok nggak live sih di TikTok. Sorry Teman Pro 2, kemarin kan ada Bintang Radio Indonesia ya untuk tingkat Korwil putaran pertama Teman Pro 2 ya. Jadi maafkan aku, sekarang aku udah comeback di live TikTok juga. Makanya sekarang ayo buruan karena banyak banget yang sudah mengantri Teman Pro 2 ya. Kalau di live TikTok ada Kakak Fir seperti biasa, sumpah matinya Selena Grace ya. Ditunggu aja Kakak Fir. Hai, minta lagunya Mesahira di ujung minggu, siap banget. Terus juga ada Kun Hyu, semoga aku gak salah ya membacanya. Request lagunya Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpa. Ada Kavanya, waalaikumsalam. Ternyata Kavanya lagi isi ya. Semoga sehat-sehat bunda dan dedek bayinya ya, walaupun harus tetap beraktivitas tapi yang penuh semangat juga supaya bisa menyelesaikan semuanya dan benar-benar diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari dan juga aktivitas ya Kakak Fanya ya. Di WhatsApp, wih, sabar ya gantian. Ada Ali Ghazali di Pasuruan minta lagunya Rizky Febian yang Malam Rawan aja. Oke, siap ditungguin, bukan jam rawan ya. Jam rawan lapar enggak sih jam segini? Enggak ya, belum ya. Nanti jam-jam 11, setengah 12 itu baru tuh rawan-rawan lapar. Kalau sekarang nih rawan-rawannya pusing menentukan lagu apa yang pengen di-request. Udah, request aja sesuka hati kamu, pasti bakal aku puterin spesial di Pro 2 Hitlist.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang muterin lagu-lagu favorit kamu. Hari ini Surabaya masih terpantau cukup cerah ya, tapi lalu lintas masih cukup aman banget. Jalan Pemuda cukup lancar-lancar aja. Gak ada hambatan sedikit pun gitu, teman Pro 2. Seperti kamu yang siang hari ini juga kayaknya gak ada hambatan ya untuk request lagu-lagu favorit kamu. Ada Kak Kapi minta lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Akhirnya ya lagu barunya Pice Kota bisa masuk ke Pro 2 FM RRI Surabaya. Tadi ada yang minta lagunya Josh Flow featuring Bunga Citra Lestari, Terpesona. Mana ya, mana ya? Udah aku masukin list kok, tapi kok ngilang chatnya. Ada Kakak Fiar minta lagunya Mesahira ya di ujung minggu. Kakak Desi tadi juga minta lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati. Oke, ditunggu aja teman berdua. Kamu yang siang hari ini masih bingung, sesuaikan aja sama isi hati kamu, maunya apa, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu teman berdua. Iya, di WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga masih boleh. Kalau kamu mau gabung di live TikToknya Pro 2 FM, hayu gabung sekarang juga, karena di live TikTok juga pada rebutan buat dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Hari ini tuh seneng banget teman Pro 2 karena di live TikTok tuh banyak banget yang sharing hari ini seperti apa, khususnya update juga permasalahan virus influenza yang katanya memang Surabaya itu memang banyak gitu kan ya. Aku menyadari sepertinya iya, karena orang-orang di sekitar aku juga ada yang mengalami sakit-sakit seperti itu ya, gejala-gejala influenza itu teman Pro 2, dan kebanyakan juga lebih memilih untuk tetap di rumah, istilahnya istirahat, terus habis itu minum obat yang bisa diminum ya, yang sesuai dengan kondisi-kondisi kesehatannya gitu teman Pro 2. Kalau dirasa flu ya minum obat flu gitu. Terkadang banyak yang lebih memilih untuk perawatan sendiri di rumah daripada harus ke dokter gitu teman Pro 2. Tapi ingat ya, kemarin aku juga infoin ke kamu kalau ada tanda-tanda influenza tuh yang juga tanda gawat daruratnya gitu. Jadi harus diperhatikan seperti sesak nafas, dada terasa sakit, nyilu gitu ya. Itu sudah harus benar-benar dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter yang profesional teman Pro 2. Jadi iya, jangan semena-mena dengan kesehatan tubuh kamu. Sebisa mungkin kalau memang udah gak mampu nih ya, gak mampu banget, udah langsung dibawa ke rumah sakit biar ditangani sesuai dengan prosedurnya teman Pro 2. Thank you juga buat kamu yang cerita-cerita sambil request lagu favorit kamu. Ada kakak kasih dua lagunya gak bisa keputer ya, akhirnya kembali ke lagu favorit Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Aku kok sedih kalau harus dengerin lagu ini ya. Gak mau, aku gak mau dengerin lagu ini. Aku takut galau nanti. Takut nangis aku. Iya, tapi gak, aku tetap puterin buat kakak sih. Terus ada kakak Denny Kurniawan di Pasuruan. Hai, selamat siang. Semangat terus Kak Denny Kurniawan, minta lagunya Juicy Lucy yang Lantas Boleh. Kemudian tadi banyak banget teman Pro 2 di live TikToknya Pro 2 FM minta lagunya Vanessa Z, Menjauh ya. Thank you, udah aku siapin. Tenang aja, sabar aja, pasti aku puterin. Ada kakak Zul di WhatsAppnya Pro 2 FM minta lagunya Astrid, Ku Ingin Kau Tahu. Siap, ditunggu aja. Habis ini pasti bakal aku puterin spesial buat kamu tentunya di Pro 2 Hitlist.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Juicy Lucy, lantas aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini, teman perdua. Ternyata udah tinggal 1 jam lagi nih, cepet banget hari ini ya. Kerasanya kayak cepet gitu, tapi kalau kemarin hari Senin itu rasanya kayak lama banget. Ada yang sama gak sih? Padahal ini kan akhir bulan ya, pengennya tuh buru-buru ganti bulan. Ada yang kayak gitu gak sih? Kalau aku iya, kalau bisa langsung ke tanggal 5 atau tanggal 6 gitu di bulan depan itu ya. Gak usah nginjek tanggal 1 dulu gitu, teman perdua. Agak kelamaan kalau menurut aku ya kak. Atau mau langsung tanggal 30 Oktober. Wih, loncat ya teman berdua. Anyway, aku masih mau sapa-sapa kamu dulu yang udah join di mana di live TikTok ya. Ternyata masih banyak banget. Tadi ada Fabian minta lagunya Roni Parulian yang Februari, sama Mbak Nessa di Malang juga pengen dengerin Fajar Nur yang Salah Apa. Aku juga gak tahu nih aku salah apa ya. Kak Gio tadi juga curhat, katanya ada lagu yang bikin galau dan gak pengen banget didengerin gitu. Ada Bernadia dengan judulnya Satu Bulan. Oke, kamu gak pengen dengerin kan? Aku pengen dengerin. Jadi nanti aku puterin spesial buat kamu ya Kak Gio. Terus ada Kak Denny, ini yang join ada dua Denny-nya, Denny Kurniawan dan Denny aja. Lagu Selan Seva, mungkin memori baik ya yang bisa aku kasih, yang terbaru spesial untuk Kak Denny aja. Anyway, thank you loh teman Pro2 yang udah gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu lewat live TikToknya Pro2 FM. Nanti aku coba sapa-sapa yang udah join di Instagramnya Pro2 FM, juga WhatsAppnya Pro2 FM yang bener-bener udah rame banget. Kalau mau WhatsApp kemana sih? Di 081-908-952. Boleh kirim chat atau voice note kamu ya teman Pro2. Sekaligus yang belum punya aplikasi RRI Digital, hayuk download sekarang juga, daripada kamu bingung ya kan kemana-mana mau dengerin apa sih, dengerin Pro2 FM aja di aplikasi RRI Digital.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id. Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Demam Peradua jam segini tuh memang rawan ya, rawan lapar, rawan ngantuk, rawan galau, rawan patah hati. Aduh, rawan semua pokoknya Demam Peradua. Tapi aku harap kamu yang siang hari ini juga udah siap-siap untuk pilih-pilih menu atau bahkan tanggal tua jadinya bontotai ya. Nikmatilah bontotanmu teman Peradua. Aku tuh salut banget sih sama Demam Peradua yang mungkin kemana-mana ataupun kerja itu tuh memang bontot setiap harinya Demam Peradua. Bawa masakannya mamahnya, orang tuanya gitu kan ya. Ih, seneng gitu rasanya. Aku juga pengen sebenarnya gitu bontot, tapi apalah daya ya. Aku bangun, aku berangkat, masakannya belum mateng. Matengnya nanti jam 3 sore, gimana dong? Jadinya gak bontot sama sekali aku Demam Peradua. Cuman kalau kamu di siang hari ini pengen banget dengerin lagu-lagu kesayangan atau favorit kamu, hayu, masih bisa nih, sisa 30 menit lagi untuk nemenin kamu di Peradua Hitlist kali ini. Pop Indonesia atau internasional terbaru ya yang bisa kamu request lewat WhatsApp 081908952, di Instagram @produarrisby atau aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Selain itu juga di live TikTok aku masih menyapa masih menyapa kamu tentunya Demam Peradua ya sampai jam 12 siang nanti. Di WhatsApp ada Kak Afif Mukminin di Sumenep. Waalaikumsalam. Mau dengerin lagunya Rich Brian yang Tear. Oke, ditunggu aja. Kalara Puramasari, waalaikumsalam, selamat siang. Boleh dong. Mau lagu apa langsung aja tulis di WhatsApp, nanti aku puterin buat Kalara Puramasari ya. Selain itu di mana? Instagram yang dari kemarin minta lagunya Salma Salsabil, Maha Benar, akhirnya aku bisa puterin hari ini ya Demam Peradua. Ada Kak Sal, ada Kak Ina, ada kakak siapa lagi nih, Kak Azza. Oh, thank you semuanya yang udah request Salma Salsabil, Maha Benar, dan sudah bersabar untuk menunggu ya. Kak Zatia Vinovic minta lagunya Liodra, Pura-Pura. Siap ditunggu Demam Peradua. Walaupun kamu juga lagi dalam perjalanan, kamu masih bisa kok dengerin lagu-lagu favorit kamu. Iya, jangan lupa download aplikasi RRI Digital karena downloadnya itu gratis.

teratur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Maha benar dari Salma Salsabil, teman berdua aku putri spesial buat kamu di siang hari ini. Memang ada kok orang-orang yang selalu menjadi maha benar gitu ya, yang paling benar, yang paling ngerti gitu, padahal enggak juga loh ya. Belum tentu yang dia ngerti dan dia paham tuh sama dan sejalan dengan pemikiran orang, teman berdua. Ini kayak masih permasalahan hidup ya, lagu barunya Salma Salsabil ini, teman berdua. Tapi lebih bukan lagi tentang perasaan cinta-cintaan aja, tapi lebih meluas gitu loh, lebih banyak lagi, lebih luas lagi pembahasannya. Kalau lagu sebelumnya dia lebih tentang kita yang harus semangat kerja gitu ya, walaupun udah mati-matian tapi uang segitu-gitu aja ya. Ini balik lagi nih, lagu dia yang benar-benar relate sama keseharian kita aja, teman berdua. Senang banget sih kalau Salma Salsabil tuh bisa menghadirkan lagu-lagu yang benar-benar bisa bikin kita lebih semangat juga untuk ngejalanin aktivitas di siang hari ini ya. Apalagi ditemenin sama aku Dewi Anora di Pro 2 Hitlist. Waktu tinggal sedikit lagi, teman Pro 2. Hayu, hayu, hayu. Aku sapa dulu yang udah join ya. Tadi Kalara minta lagunya The Temper Trap yang Sweet Disposition. Oke. Terus, Webinar Indonesia sudah ngantri di WhatsApp ya, banyak banget. Tapi rata-rata pada minta lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Semoga kebagian keputar ya nanti ya. Kalaupun enggak, besok gabungnya lebih awal lagi, teman Pro 2. Ada kakak siapa ini minta lagu Nabila Takia Tak Semudah Hompimpa, tadi udah diputerin lewat WhatsAppnya Pro 2 FM ini ya. Oh, kakak Tami, besok gabung lebih awal lagi kakak Tami. Kemudian Kaminace, si Selena Grace-nya tadi udah keputer juga ya. Semoga kebagian ngedengerin, besok join lagi lebih awal, teman Pro 2. Kalau sekarang aku update dulu lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Peredua, aku ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah request dan gabungan di Peredua Hitlist yang hari ini lewat WhatsApp, Instagram, aplikasi Area Digital, atau di live TikToknya Peredua FM. Bahkan di menit-menit terakhir ada Kak Hide Obrion dari Flores NTT, Labuan Bajo, ya kan? Yang pengen banget dengerin lagunya. Lagunya siapa tadi? Bersuara Terbuang Dalam Waktu. Siap, ditunggu. Iya, ditunggu lagunya, mungkin bisa aku puterin terakhir ini untuk kamu. Thank you banget. Ada Kak Dian, hai, selamat siang. Aduh, kelewat nih kayaknya. Tapi thank you ya buat yang udah gabungan. Kalaupun ternyata lagu-lagu kamu belum bisa keputer siang hari ini, besok balik lagi di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang, Teman Berdua pasti keputer. Makanya requestnya lebih awal ya. Gak usah kemana-mana, habis ini di Muda Kreatif aku bakal ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seru sama pengusaha-pengusaha muda yang juga keren-keren abis. Jadi stay tune terus ya di Santai Siang.

0: terbaik kamu.
1: FM.
2: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Produa FM. Santai siang nemenin kamu teman Produa, masih bareng sama aku Dewi Anora ya. Saat ini di Muda Kreatif, selama 1 jam ke depan aku ajakin kamu buat ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda yang keren abis ya kan. Kamu bisa ambil ilmunya tentunya, boleh gabungan juga lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @produa_rri_sby, DM aja kalau kamu pengen mencuri ide-ide kreatif dari para entrepreneur muda di Muda Kreatif sih yang hari ini teman Produa. Karena hari ini tuh kita kedatangan Tiara Adelia Azhar, dia founder dari Sunday Bake teman Produa. Selamat siang Tiara.
3: Halo, selamat siang Kak.
2: Apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Akhirnya aku bertemu dengan owner yang jualan rotinya tuh rame banget di TikTok teman Produa, iya kan? Aku tahu, enggak tahu namanya, tapi aku tahu bentuk jualannya dia dan orangnya. Karena sering lewat di FYP aku gitu di TikTok teman Produa. Dan ternyata sekarang datang di Muda Kreatif Produa FM RRI Surabaya, Sunday Bake.
3: Betul.
2: Apa yang kamu jual ini sebenarnya, Tiara?
3: Oke, halo teman-teman Produa. Biasanya kalau lihat di FYP kalian, aku dikenal jadi Minsan. Hai, hai Santi.
2: Oh, cute banget.
3: Gitu, kita jualan basically makanan-makanan manis, kue-kue, dessert gitu. Nggak selalu ngikutin yang viral, tapi akhir-akhir ini ada beberapa yang viral kita jual juga.
2: Oke,
3: sih
2: seperti apa itu?
3: Kita spesialis di soft cookies, itu yang sekarang lagi hype dan naik daun, masih di salt bread, sama kadang-kadang kita buka PO Dubai Chewy Cookies.
2: Dubai Chewy Cookies juga, iya. Itu memang lagi viral-viralnya.
3: Betul.
2: Ya. Salt bread itu kan juga lagi viral-viralnya.
3: Iya betul, masih viral ini di Surabaya.
2: Masih viral sampai sekarang sampai begitu. Sekarang, ya. Aku tuh suka banget sama konsep jualannya Sunday Bake ini teman Produa. Itu yang aku suka di saat aku nonton di TikTok ya. Dia jualannya tuh di pinggir jalan ya sebenarnya. Awalnya
3: betul,
2: ya kan,
3: awal
2: Tiara.
3: Banget kita di pinggir jalan.
2: Di pinggir jalan ya udah kayak buka stand biasa aja gitu ya kan, tapi terlihat memang cutely boothnya gitu kan. Tapi ramenya bukan main. Setiap aku mencari udah enggak ada, habis. Ternyata bukanya memang dari sore jam 4 dan habisnya mungkin sejam 2 jam aja gitu ya.
3: Itu awal-awal. Sekarang awal-awal. Kita sudah memaksimalkan produksi banget. Kebetulan aku sudah punya asisten baker sekarang.
2: Jadi bisa bikin
3: jadi
2: lebih banyak ya.
3: Produksi agak lebih banyak sedikit. Sampai jam 8 malam sekarang masih ada.
2: Oke, nanti aku cari dia ini ya. Karena aku mesti golek manuan ini gak ono gitu loh. Apakah hoax TikTok ini? Ternyata enggak. Memang
3: agak goib ya.
2: Agak goib ya. Ya ngono iku lek digoleki gak ono, tapi lek gak digoleki ono ngono ya. Nah, kamu jualan dessert ini sejak kapan?
3: Ini jalan setahun lebih sedikit sih Kak.
2: Setahun lebih sedikit, oke.
3: Sebelumnya aku tuh sempat kerja di hotel. Jadi baru resign tahun lalu dan kita langsung buka si Sunday Bake ini.
2: Oke, kamu baru resign dari hotel sebagai apa kalau boleh tahu?
3: Sebagai commis pastry, jadi memang dari awal dunianya di dunia pastry.
2: Oh gitu.
3: Kuliah waktu itu juga pastry.
2: Kuliahnya juga pastry,
3: iya.
2: Di mana?
3: Di Bandung, sekarang namanya jadi sekolah tinggi. Dari sekolah tinggi sekarang jadi Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
2: Oh, di Bandung kamu kuliahnya untuk pastry ini ya?
3: Iya.
2: Oke, terus tadinya kerja di hotel.
3: Betul.
2: Memutuskan untuk resign. Kenapa?
3: Jadi sedikit panjang ini ceritanya.
2: Panjang-panjang gak apa-apa dong. Iya, gimana-gimana.
3: Teman-teman biasanya tahu kan kalau misalnya kerja di hotel itu pressure-nya tinggi dan jam kerjanya panjang banget gitu. Sampai satu momen tahun lalu. Jadi sebenarnya Sunday Bake ini adalah grieving bakingku. Gitu, iya. Jadi awal mulanya banget adalah aku ditinggal sama pacarku waktu itu.
2: Sedih ya.
3: Betul. Terus masih menyempatkan untuk kerja kayaknya 1 atau 2 bulan gitu. Lepas dari lebaran tahun lalu, lebaran 2025 itu benar-benar kayaknya stresnya numpuk disimpan sendirian. Akhirnya ini gak bisa deh dilanjut, udah deh resign aja gitu.
2: Oke.
3: Waktu itu akhirnya resign, sempet seminggu dua minggu ambil cuti, ngehabisin cuti sebelum resign itu. Sambil gak ngapa-ngapain juga sih sebenarnya di rumah. Sambil mikir mau kemana lagi ya habis gini gitu. Kebetulan mama sama papa itu support banget untuk jadi pengusaha gitu. Jadi jualan aja, kenapa harus ikut orang terus gitu. Akhirnya apa jualan ya, apa jualan, apa kerja lagi, lamar jualan, lamar jualan.
2: Iya.
3: Dua minggu mikirin itu, terus akhirnya ya udah deh kita coba jualan aja. Dan kebetulan waktu itu pas lagi bimbang-bimbangnya, ada tawaran dari salah satu coffee shop untuk joinan B2B gitu.
2: Oke, produk ya.
3: Product,
2: kamu masukin
3: iya.
2: Dessert
3: soft
2: kamu.
3: Soft cookies yang pertama itu,
2: soft
3: betul.
2: Soft cookies. Oh, oke. Okay. Berarti penuh kebimbangan sebenarnya ya.
3: Sebetulnya
2: untuk,
3: iya.
2: Untuk membuka Sunday Bake ini ya. Iya. Oke, okay. Terus akhirnya apa yang membuat kamu, yaudah deh yakin aku akan membuka Sunday Bake ini?
3: Yakinnya itu kayaknya setelah setahun ya kayak. Setahun kemarin itu masih antara yakin dan tidak kayak, ah, lamar kerja lagi. Bahkan kayaknya 3 atau 4 bulan yang lalu tuh masih kepikiran pas ada tawaran kerja, apa diambil ya.
2: Oh gitu, masih ada. Tuh.
3: Betul.
2: Okay.
3: In this economy kan gak terduga banget hari-hari itu. Jadi kadang pas lagi low-low-nya Sunday Bake masih suka kepikiran apa sambil disambi yang lain ya.
2: Yeah.
3: Ternyata kebingungan-kebingungan itu yang bikin gak fokus. Jadi kayak emang benar-benar oh, ini tuh harus diseriusin biar
2: harusnya
3: bisa,
2: fokus gitu ya.
3: Harusnya gak boleh bingung gitu. Jadi setelah lewat 1 tahun kita jalan kemarin, badai bingungnya
2: udah hilang
3: lewat
2: ya?
3: Ini udah hilang.
2: Oh
3: ya.
2: Berarti struggle-nya memang kebingungan itu tadi ya.
3: Betul.
2: Masih ada dilema kerja gak ya gitu ya. Memang persaingan jualan itu kan memang tinggi ya.
3: Betul.
2: Apalagi
3: betul.
2: Di Manuan.
3: Di Manuan, wah itu pasar persaingan sempurna sih.
2: Bener-bener ya kan, makanan apapun itu ada.
3: Iya,
2: iya. Tapi ada yang jualan sama gak? Kayak kamu
3: sejauh
2: di Manuan.
3: Sejauh ini salt bread ada. Kemarin satu atau dua bulan setelah aku jualan, kebetulan aku menemukan yang sama jualannya. Cuman beda konsep, dia jual pagi ya ke jual sore gitu. Mungkin customernya gantian.
2: Gantian nih, ya. Pagi di sana, kalau sore ke Tiara nih,
3: iya,
2: ke Sunday Bay gitu.
3: Betul.
2: Iya. Oh, dengan durasi waktu bimbang yang cukup lama gitu kan ya. Tapi selama berproses, apakah kamu sudah memaksimalkan jualan kamu istilahnya gitu? Semuanya resep yang kamu tahu, kamu aku keluarin deh, aku beri yang enak pokoknya untuk customer. Apakah itu sudah kamu lakukan juga dari awal sebenarnya?
3: Betul, betul. Itu yang aku lakukan karena dari awal kita memang mau mengenalkan produk yang benar. Jadi kita nggak mau asal bikin produk oh ya udah ini cookies, asal cookies keluar deh gitu. Enggak, emang kita mau highlight sekali ini loh, pastry enak tuh kayak gini gitu.
2: Okay.
3: Tapi kita masih sesuaiin banget sama budget, utamanya di Manuan ya, karena pasar utama di Manuan. Gitu.
2: Oke, jadi warga-warga Manuan ya kan, carilah Sunday Bake ini kalau kamu memang suka pastry-pastryan, salt bread, soft cookies dan yang lainnya mungkin begitu.
3: Ada
2: ya.
3: Ada cheesecake juga sekarang.
2: Ada cheesecake, wah macem-macem, iya
3: macem-macem.
2: Kan.
3: Macem-macem, sebenarnya masih tergantung mood baker ya.
2: Balik lagi ya.
3: Iya.
2: Ini kamu sendiri yang baking juga semuanya?
3: 2-3 bulan ini saya sudah punya asisten baker.
2: Oh, oke, okay. Jadi ada yang bantu lah ya.
3: Kayak hari ini kita siaran sekarang di rumah ada yang,
2: bantu.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tapi dari awal memang akhirnya kamu sendiri kan?
3: Dari awal iya, dari awal sendiri. Terus akhirnya aku gandeng waktu itu teman aku untuk partneran di sosial medianya. Karena kayaknya kalau baking sambil main sosmed itu adalah dua hal yang bikin pusing jadi satu.
2: Bener.
3: Jadi aku memilih salah satu, satunya aku kan gandeng teman.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Apalagi memang kalau orang yang susah fokus ya harus menjalankan dua hal itu kayak yang mana dulu nih gitu kan.
3: Sebenarnya bisa, sebenarnya bisa jalan dua-duanya gitu kalau dipaksain. Tapi berhubung saya Gen Z yang menjiwai sekali menjadi Gen Z-nya, kerja itu harus work life balance titik.
2: Ini Gen Z yang benar-benar mengedepankan work life balance ya. Jadi ya kalau bisa hire teman, kenapa enggak teman aja.
3: Betul.
2: Gitu
3: selagi
2: kan.
3: Kita bisa share bebannya bareng-bareng, kerjanya larinya pasti lebih cepet.
2: Tetap dia gak mau terbebani
3: gitu.
2: Sendiri nih Gen Z modelan Tiara nih ya. Nah kalau sekarang kan macem-macem ya. Dulu di awal apa aja? Soft cookies,
3: soft cookies
2: itu
3: aja.
2: Aja. Soft cookies
3: kita
2: aja.
3: Kita buka dari jualan soft cookies cuma 4 macam waktu itu.
2: Apa aja waktu itu?
3: Original, coklat, matcha sama coklat marshmallow.
2: Oh.
3: Sekarang kita sudah punya 11 rasa soft cookies.
2: Untuk soft cookiesnya,
3: iya,
2: ya.
3: Soft cookies-nya
2: belum
3: aja.
2: Yang viral-viral lainnya.
3: Betul.
2: Oh, banyak juga, iya.
3: Banyak
2: ini
3: juga.
2: Dalam setahun kayaknya inovasi kamu terus berkembang ya untuk Sunday Bake gitu kan ya.
3: Alhamdulillahnya iya, kita harus terus gerak karena bisnis F&B itu kan bisnis yang paling cepat bikin orang bosan ya. Oh, ya udah itu dia enggak punya yang lainnya, itu aja gitu. Jadi improvisasi dan inovasi produk barunya itu harus selalu ada.
2: Okay.
3: Terlebih ngikutin tren yang lagi jalan sih.
2: Nah, kalau tren sekarang mungkin ya salt bread.
3: Tren sekarang ada salt bread. Cake lagi naik ada London cheese, London cheese, chocolate cake.
2: Iya, benar. Ya. Itu aku juga sempat mau bikin tapi kayaknya magernya lebih tebel ya kalau aku ya. Sebenarnya susah-susah gampang kan kalau itu kan. Cuman ya itu tadi kalau mager udah mending enggak usah deh tawa produk.
3: Iya, mager itu memang nomor satu yang jadi kendala R&D kita. Kebetulan Headbaker Sunday Bake yang adalah saya itu juga masih suka mager
2: ya. Kok untung punya asisten ya.
3: Sekarang iya.
2: Iya, jadi kalaupun mager udah kalian aja deh yang baking gitu. Cuman kalau jualan,
3: ya.
2: Jualan di awal kamu sendiri atau ada
3: jualan sama mama waktu itu?
2: Iya, ada partnernya kan aku lihat. Oh, berdua sama mama.
3: Sama mama, ditemenin sama mama sama waktu partner teman sosmedku join itu weekendnya sama dia.
2: Oh gitu.
3: Hari-hari sama mama.
2: Kalau sekarang?
3: Sekarang teman jaga, kita sebutnya teman jaga ya, yang jaga outlet itu kita punya satu outlet, satu teman. Jadi dua di Manukan dan satu di CFD.
2: Oke, jadi udah ada cabangnya sendiri. Sudah, sekarang ya. Iya. Dua di Manukan tuh Manukan mana aja?
3: Di Manukan Tama, di jalanan jalan kembar utama arah ke pom bensin atau terminal Manukan.
2: Oh iya, tahu
3: aku. Teman-teman kenal gitu.
2: Pasti tahu lah teman berdua, iya. Satunya
3: sama Manukan Tengah arah ke SMA 11.
2: Oh, arah SMA 11 ya. Iya. Jadi masuk SMA 11 aja pasti ketahuan ya.
3: Kalau dari Manukan yang atas itu sebelum, kalau dari bawah yang Manukan Pasar Malam itu setelah SMA 11.
2: Setelah SMA 11, tinggal cari aja gampang. Dan itu dua-duanya sore juga.
3: Dua-duanya sore juga.
2: Oke,
3: okay. Barengan.
2: CFD-nya di mana?
3: CFD-nya kita di Jalan Kapuas, Kak, yang di Bank Mega.
2: Di Manuan juga? Enggak,
3: bukan, di Darmo.
2: Oh,
3: di CFD Bungkul kita.
2: Oh, Bungkul ya. Aku kira yang di SCTV, karena ada juga kan?
3: Ya, bukan. Waktu itu sempat ternyata untuk masuk tergabung ke UMKM-nya yang SCTV ini waiting list-nya agak lebih panjang. Kalau di Darmo kita bisa langsung datang waktu itu.
2: Oke, oke, oke. Karena kalau nggak salah ya, kalau yang CFD Taman Bungkul untuk UMKM itu juga ada beberapa dari pemerintah Kota Surabaya.
3: Iya, betul.
2: Iya, kan tergabung itu enggak?
3: Di Taman Bungkulnya.
2: Iya, benar. Sampingnya. Iya kan? Karena temanku juga di situ karena dia terorganisir dari Pemkot Surabaya. Kalau kamu enggak?
3: Belum. Kita kita tidak mendaftarkan diri ke UMKM Pemkot sih kebetulan.
2: Oke. Okay. Jadi memang kamu sendiri ya, lepas ya. Iya. Enggak ada pungli kan? Udahan.
3: Enggak
2: ada. Alhamdulillahnya.
3: Banyak banget teman-teman yang nanyain yang tertarik untuk jualan juga di CFD. Ini disclaimer ya guys, bukan aku gak mau jawab DM kalian atau komen kalian. Tapi memang waktu itu kita sempat jawab-jawabin dan CFD-nya jadi tidak kondusif. Jadi mungkin sekarang bisa dari satu platform aja. Pemkot kita kan sudah kasih di sosmednya Satpol PP.
2: Oh iya benar, karena kan itu memang tanggung jawabnya Satpol PP juga ya. Kalau kamu mau jualan di CFD, udah cari informasinya di Satpol PP Surabaya aja teman berdua. Karena Lek Tiara ya gak iso lah, dia ngurusin Sunday Bake aja gitu. Oh berarti kalau di CFD-nya CFD Taman Bungkul ya untuk sekarang ya. Belum CFD kemana-mana ya. Taman Bungkul aja itu dari pagi sampai jam 9 lah cariin aja teman berdua. Gimana perbedaan jualan di istilahnya di sekitaran daerah rumah kamu lah ya, Manuan gitu kan, dimana itu bisa dibilang adalah street food lah ya kan. Sama di CFD CFD yang istilahnya sebenarnya kan orang olahraga ya niatnya, tapi ada semi-semi jajannya gitu. Perbedaannya apa sebenarnya?
3: Perbedaannya
2: dalam konsep jualan deh kayak gitu.
3: Sebenarnya kalau konsep jualannya kita bawa sama ya antara di Manukan ini kita gotong juga ke CFD dengan konsep yang sama. Yang membedakan adalah pasarnya. Kalau di Manukan kita benar-benar harus ngebus marketing, kita harus kenalin ke customer, ini loh kita punya produk baru, kita buka loh, kita harus benar-benar kasih lihat dari sosial media. Kalau sekarang yang yang rame adalah di TikTok. Kalau di CFD itu beban untuk promosinya agak sedikit berkurang, tapi tetap perlu, cuman sedikit berkurang karena memang pasarnya CFD bagus banget.
2: Okay.
3: Teman-teman yang olahraga itu hampir 99% kayaknya semuanya akan ikut jajan.
2: Ikut
3: jadi mereka
2: jajan,
3: kan lewat ke gang itu, betul.
2: Jadi makanya mereka CFD itu bukan hanya olahraga ya, tapi untuk cari jajan juga.
3: Tapi untuk cari jajan, kadang cari sarapan gitu, teman-teman. Sekalian kayaknya ya, sekalian bener. Jalan, sekalian
2: cari sarapan,
3: gak repot gitu.
2: Bawa oleh-oleh lah istilahnya dari CFD gitu, iya kan. Tapi kalau segala porsi ya, mungkin kalau di mana, di Manuan sore sampai malam gitu kan. Sebenarnya sama juga gak sih waktunya ya kan, istilah durasinya
3: sekitar
2: kan
3: sekitar
2: 3 jam sama di CFD, betul. Tapi porsi yang kamu bawa istilahnya sama atau akhirnya agak dilebihin banyak deh ini untuk di CFD gitu.
3: Dilebihin banyak di CFD karena memang marketnya orang kumpul di situ,
2: iya,
3: jadi
2: bener.
3: Satu. Selagi kita silahkan ke soft cookiesnya gitu, orang akan noleh dan akan lihat kayak ih apa nih gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa sedikit, kadang orang nggak tertarik gitu, kayak agak niat jualan nggak ya kakaknya gitu. Pas lagi display full itu justru yang menarik customer untuk dia punya apa ya, kok cantik itu ada apa warna-warni gitu.
2: Okay, jadi apa yang dilihat dulu ya.
3: Betul,
2: dari jauh
3: nomor satu. Iya,
2: harus benar-benar menarik ya kan. Emang sih aku juga begitu, kalau lihat ada yang lucu-lucu warna-warni terus kayak banyak gitu, apa tuh jualan, apa tuh bentukannya kok lucu gitu ya. Bener, berarti ini teknik marketing juga ya.
3: Teknik marketing juga.
2: Oh,
3: ya, secara harus, tidak langsung
2: secara tidak langsung teknik marketing yang kayak gitu, looks dari booth-nya juga harus difikirkan ya.
3: Betul.
2: Kalau kamu mau jualan makanan atau berusaha berbisnis F&B teman pro 2, memang look tuh harus dilihat semenarik mungkin. Betul. Karena balik tadi, orang melihat secara langsung ya, kecuali online gitu. Kalau online mungkin by foto aja kali.
3: Iya itu kan juga looks fotonya kita harus pikirin.
2: Bener.
3: Yang cantik, yang orang bisa apa ya ini, cobain dong gitu.
2: Tapi kalau sama-sama buka booth juga sama ya, bannernya dibuat seperti apa, mejanya dihias kayak gimana gitu, teman berdua. Nah ini kan udah setahun lebih lah istilahnya ya kamu ngejalanin si Sunday Bake ini. Kira-kira ada suka dukanya gak sih sebagai orang yang tadinya udah tinggal terima gaji setiap bulan aja ya. Tapi itu mendadak menjadi seorang entrepreneur muda gitu. Gimana?
3: Yang dipikirin sebenarnya gak jauh beda ya. Karena waktu di hotel pressure untuk beban kerjanya itu 11-12 sebenarnya sama buka usaha sendiri. Betul
2: gitu.
3: Kita pikirin dari R&D-nya, budgeting-nya, cari supplier-nya. Itu sebenarnya sudah kita pelajarin kemarin waktu ikut sama orang.
2: Iya,
3: cuman
2: bener.
3: Sukanya ini adalah punya sendiri.
2: Bener.
3: Gitu.
2: Hasil kita yang tahu sendiri ya kan.
3: Okay, kalau sebelumnya owner yang jalan-jalan, sekarang kita owner-nya gitu.
2: Jadi bisa jalan-jalan
3: itu sukanya.
2: Tutup kapanpun bebas ya kan kalau owner ya.
3: Itu dukanya. Kalau kita tutup dicariin sama customer. Jadi kadang-kadang bingung juga nih mau cari hari liburnya kapan ya gitu.
2: Karena rame setiap hari ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Okay. Ya. Ini enaknya kalau kita punya usaha istilahnya dari passion kita juga ya.
3: Betul.
2: Kamu sekolah-sekolah pastry juga.
3: Sekolah pastry.
2: Cuman apakah karena kamu memang suka bikin pastry atau karena dari dulunya udah seneng masak, bikin-bikin kue atau gimana sebenarnya?
3: Sebenarnya kalau dibilang suka-suka banget itu enggak, cuman tetangga sebelah rumah aku pas banget itu dulunya adalah ibu-ibu jualan kue, jajanan pasar gitu loh kak. Nah kebetulan dari kecil childhood aku mainnya di rumah itu.
2: Okay, jadi, ke rumah tetangga ya?
3: Iya, ke rumah tetangga. Mamaku kebetulan waktu itu adalah pekerja kantor, jadi bolak-balik main di sebelah kayaknya lihat bikin kue itu seru gitu. Sampai cita-cita pertama aku adalah untuk punya toko kue.
2: Okay.
3: Cuman masih belum kepikiran untuk jadi bakernya. Kebetulan waktu itu sudah sempat ambil tes untuk ke ITB, sekolah manajemen nih. Oke, kita kan buka toko, kita kan belajar ekonominya, manajemen bisnisnya gitu kan. Terus di sela-sela menunggu waktu itu ada pendaftaran ke kampus ini. Dan pas banget momennya waktu itu lagi COVID tahun 2020. Aku masuk kuliah itu kan nggak sekolah ya, akhirnya SMA itu nggak beres, nggak selesai sampai ujian, kita sudah diliburkan lebih dulu. Di masa-masa libur ini aku masak-masakan lah sama mama di rumah, baking-baking itu. Ada salah satu temanku yang waktu sering main ke rumah, kamu tuh enak loh, ini tuh dipoles dikit lagi bisa jadi ini, kenapa nggak daftar ke kampus aku aja. Dia waktu itu sebelumnya udah kuliah duluan, si teman aku ini yang ngenalin Politeknik Pariwisata itu ke aku yang akhirnya daftar.
2: Oh, gitu. Okay.
3: Sebenarnya nggak sengaja sih waktu itu kejeburnya.
2: Jadi kejeburnya nggak sengaja ya untuk menjadi mahasiswa pastry ya.
3: Betul. Awalnya nggak kepikiran sebenarnya.
2: Tapi yang menjadi daya tarik sendiri adalah dari pengalaman kamu lagi-lagi karena tetangga ini gitu. Baru ini sih ada entrepreneur muda yang dia pengalamannya karena melihat tetangga ya. Rata-rata kan mungkin dari orang tua, dari keluarga, tapi ini lebih ke tetangga kamu ya.
3: Betul, waktu itu yang sebenarnya ngasih looks gambaran untuk jualannya adalah tetangga aku. Tapi kemudian pas aku SMA apa ya, papa itu full jadi pengusaha, kita punya jualan helm di rumah. Jadi yang nge-push untuk kayaknya buka bisnis itu sesuatu hal yang menarik mbak untuk dicoba gitu. Kenapa nggak dari sedini mungkin? Waktu itu masih ragunya alasan, ih papa aja buka bisnisnya pas udah selesai kerja, pas nabung, pas ini, pas itu. Ternyata buka bisnis itu nggak perlu nunggu tabungannya banyak, nggak perlu nunggu modalnya ada dulu, yang penting kita mau jalan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Jadi bukan berarti orang yang sudah punya bisnis itu mereka yang mengumpulkan dulu uangnya atau modalnya ya.
3: Iya, justru yang nanti-nanti itu malah banyak gak jadinya. Jadi mending udah kerjain aja sekarang gitu.
2: Langsung sekarang aja.
3: Betul.
2: Oke, teman berdua, ini pengalaman yang luar biasa dari Tiara. Dia founder dari Sunday Bake. Kalau kamu pengen mencoba gitu ya, tapi kamu bukan warga Manuan atau Surabaya Barat gitu, kamu follow aja dulu Instagramnya di mana, Tiara?
3: Bisa teman-teman cari di sundaybake.sub, S-U-B belakangnya.
2: Kamu cari aja, di situ juga udah ada kontak Wawanya ya.
3: Betul.
2: Kamu bisa order gitu. Dan ini kayaknya lagi promo ya, buy two get one free, apakah masih?
3: Itu kemarin waktu kita open booth yang kedua. Booth yang kedua ini baru banget Agustus kemarin bukanya.
2: Agustus kemarin. Berarti ada promo-promo menarik begitu ya untuk pembukaan booth baru.
3: Setiap buka booth kita ada promo buy two get one. Untuk hari-hari biasa sebenarnya suka surprise. Jadi teman-teman bisa pantengin di sosial media kita, di Instagram atau di TikTok.
2: Gitu. Karena ownernya baik hati, bisa aja setiap hari ada promoan teman-teman berdua. Makanya di follow aja Instagramnya di sundaybake.sup ya. Siapa tahu kamu memang orang yang suka banget pastry-pastryan, khususnya cookies, soft cookies gitu ya. Apalagi ada menu-menu viral ya, kamu bingung carinya, udah di sundaybake.sup aja teman berdua. Nanti kita ngobrol lagi sama Tiara di Muda Kreatif. Kamu gak usah kemana-mana, di sini aja.

0: Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Right Now dari Arthur Hill, teman Radio Aku puterin untuk nemenin kamu yang lagi istirahat siang kali ini. Siapa tahu butuh yang manis-manis, ada Sunday Bake nih dan juga Kak Tiara. Dia founder dari Sunday Bake Surabaya, teman Radio. Kalau kamu pengen cari soft cookies atau mungkin dessert-dessert yang lagi rame sekarang, nah kayak salt bread, Dubai chewy cookie juga, nih boleh nih. Kamu kunjungin aja outlet-outletnya atau di Instagramnya sundaybake.sup. Teman Pro 2. Ini kayaknya kalau dilihat ya, soft cookies kamu juga beraneka ukuran gak sih?
1: Iya, kita punya tiga sebenarnya.
0: Tiga, oke.
1: Iya, cuman yang di outlet itu ada dua ukuran. Hmm. Yang mini size. Hmm-hmm. Untuk teman-teman kalau mau cobain dulu, jadi bisa beli beberapa nih sekali
0: yang
1: langsung.
0: Yang kecil-kecil lah ya.
1: Yang kecil-kecil, kita punya lima rasa. Itu mungkin mau cobain lima best varian kita. Itu ada di yang mini. Terus ada yang reguler, yang 11 rasa tadi aku sudah mention di awal. Terus kita juga sebenarnya punya birthday cookies. Kan lagi rame. Terus sekarang, iya, kue itu nggak cuman harus kue ulang tahun. Macam-macam
0: gitu ya.

0: Betul, iya. Tadi pagi sebelum berangkat ke sini aku habis bikin pesenan birthday salt bread.
1: Salt bread
0: iya,
1: nih.
0: Salt bread disusun jadi birthday cake.
1: Oh, disusun ya. Aku mikirnya gede gitu loh.
0: Enggak ya.
1: Tetap kecil-kecil tapi di model untuk kue ulang tahun gitu.
0: Betul,
1: disusun.
0: Kita susun bulat, kasih pita gitu-gitu.
1: Okay. Oh. Menarik ya, berarti benar-benar harus berinovasi gak sih? Gak cuma untuk sajian sendiri atau cemilan sendiri. Kalau mau dikasih orang, kita harus memikirkan bagaimana packagingnya, konsepnya ya. Juga gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Itu masih jadi PR banget sih sekarang untuk kita adalah packaging, Kak.
1: Oke, kenapa dengan packaging?
0: Karena untuk sekelas UMKM ya, kita sebutnya adalah UMKM. Kita kadang pingin itu ada di level yang proper untuk kasih ke orang.
1: Betul.
0: Tapi kita kehambat di HPP. Kita gak mau harganya tinggi sekali. Tapi packaging itu kan
1: mahal
0: bikin,
1: ya.
0: Iya, bikin bener-bener, harga bener-bener. Itu agak naik sedikit. Ini kita lagi cari-cari cara atau produsen, supplier packaging yang masuk harganya untuk kita upgrade si packaging biar gak polosan aja.
1: Itu yang memang dipusingkan para UMKM khususnya F&B ya. Apalagi banyak packaging tuh berbahan dasar plastik terhampir dua.
0: Betul.
1: Dengan ramenya plastik yang lagi naik-naiknya kemarin.
0: Iya.
1: Sampai sekarang masih naik ya.
0: Sekarang sudah agak slow down, stabil, gak yang naik terus. Cuman masih agak mahal harganya.
1: Oh, okay.
0: Belum seturun yang beberapa tahun kemarin.
1: Bahkan kalau kita selalu memikirkan ya bahwa gak kepikiran juga gitu bahwa packaging ini juga ikutan naik ya gitu. Sejauh ini kan gak pernah ya kan kayaknya ya. Kalau plastik atau packaging tuh jarang banget loh
0: yang fenomenal namanya. Naiknya tuh baru ini.
1: Makanya,
0: kemarin. Dan itu menghebohkan
1: dan
0: sekali.
1: Kenapa harus packaging plastik apalagi ya berbahan plastik? Kenapa gak lainnya aja gitu loh sama Produa. Nah, Tiara ini ada teman Produa, Lara Purnamasari di WhatsAppnya Produa FM yang join untuk tanya-tanya juga ke kamu nih. Assalamualaikum, selamat siang, izin bertanya. Waalaikumsalam, boleh. Dalam bisnis makanan, menaikkan harga itu bukan keputusan yang sederhana karena pemilik usaha itu harus mempertimbangkan harga bahan baku juga, biaya produksi, tenaga kerja, dan kemampuan pelanggan juga untuk membeli produk ya. Nah, di sisi lain, mempertahankan harga terlalu rendah itu juga bisa membuat keuntungan semakin kecil dan keberlangsungan usaha juga cukup terancam. Jika suatu saat biaya produksi Sunday Bake ini tuh meningkat secara signifikan, sementara pelanggan menginginkan harga yang tetap terjangkau. Kemudian bagaimana Kak Tiara tuh menentukan batas antara menjaga daya beli pelanggan dan menjaga agar bisnis ini tetap sehat gitu. Apakah Kakak lebih memilih untuk menjelaskan kondisi itu secara terbuka kepada pelanggan atau customer ya, walaupun punya resiko kehilangan sebagai pembeli juga, daripada mempertahankan harga dengan mengorbankan kualitas produk? Terima kasih. Panjang ya Kak Lara.
0: Menarik
1: ya. Benar-benar gimana nih kalau tiba-tiba semuanya naik ya kayak packaging tadi gitu. Apa yang harus dilakukan nih untuk Sunday Bake?
0: Ini adalah pertanyaan yang setiap hari kita pikirkan sebenarnya di rumah sama papa biasanya yang jadi mentor. Itu adalah customer kita itu sensitif gak sih terhadap harga gitu. Yang tadi saya mention di awal, kalau misalnya kita mau kenalin produk yang bener nih, yang enak, yang bener ke customer, jadi yang akan di highlight nomor satu adalah si rasa dari produk ini gak boleh berkurang, gak boleh turun. Jadi dari awal kita bikin sampai sekarang itu harus konsisten seperti itu, walaupun di tengah gempuran harga butter naik, harga coklat naik. Karena satu tahun lebih sedikit Sunday Bake buka ini, di setengah tahunnya itu harga naik tiba-tiba.
1: Naik semua gitu ya.
0: Okay. Butter naik sekian persen gitu. Ini harus diantisipasi dari awal. Jadi waktu kuliah itu kita akan belajar waktu itu cara menghitung harga produk. Di situ ada kita simpan sedikit persentase. Kalau di kita biasanya pakainya standar F&B itu 20% untuk mengamankan harga bahan baku. Jadi kita HPP-nya enggak terlalu sensitif terhadap harga dari bahan baku itu sendiri. Selagi di bawah 20%. Ketika itu sudah sampai di angka 20% nih naiknya, misalnya kita baru mikir lagi, ini kita mau mengecilkan ukuran, kan ada banyak solusi ya, salah satunya adalah mengecilkan ukuran, tapi tidak mengurangi rasa dari si bahan-bahan itu sendiri, atau kita menaikkan harga itu tadi. Kalau di Sunday Bake kita nahannya dia adalah di packaging. Tadi balik lagi ke packaging. Kita belum berani pakai yang bagus-bagus banget. Emang goalsnya adalah kita mau dia yang full brand, terus habis itu kokoh dan sesuai yang kita mau untuk setiap-setiap produknya. Tapi untuk mencapai ke arah sana, sambil mengedukasi customer kita juga, kayak kita jualan kualitas loh ini gitu. Memang sering banget dibanding-bandingin sama sebelah punya cookies 10 ribu udah dapat gede banget loh di kamu kecil gitu. Misalnya kayak gitu. Kita kasih pelan-pelan edukasi ke customer tadi, kayak ini tuh kita nggak cuman mau jual yang harganya murah aja gitu, tapi kita kasih kualitas yang kamu bisa kalau misalnya dijasin oleh-oleh itu nggak malu-maluin.
1: Benar-benar. Gitu.
0: Kalau misalnya kamu makan sendiri itu menyenangkan dan worth it untuk kamu mengeluarkan uang segitu. Gitu.
1: Jadi bagaimana akhirnya Tiara tuh juga ngasih yang pantas ya?
0: Betul.
1: Yang pantas dari segi packaging juga, biar ngasih kalau dikasih orang tuh gak malu-maluin. Dari segi rasa, ukuran tuh juga bisa memuaskan hati pelanggan juga. Gitu ya. Itu kan juga cukup sulit gak sih membalancekan itu ya?
0: Membalancekan itu betul, karena itu akan menjadi kunci untuk pelanggan itu balik ke kita. Jadi kita harus merawat si customer ini tadi. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat butter naik lagi nih, udah lebih dari 20% ini, ketika di 30 atau 40% lebihnya dan kita terpaksa untuk menaikkan harga bahan baku, ya mereka akan mengerti, oh iya dia selalu pakai bahan yang enak-enak gitu. Ini memang harganya lagi naik, gak mungkin kalau misalnya aneh nih kalau misalnya dia tetap bertahan di harga segitu. Customer kita akan mengerti.
1: Iya benar, karena orang yang paham dengan bahan ya, dengan kualitas itu pasti akan memaklumi kok walaupun harganya mahal. Betul. Gitu ya. Karena dari segi rasa kan udah ketahuan gitu loh. Coklat yang enak sama coklat yang agak nyantol di lak-lakan kan beda, teman Pro 2. Iya kan? Iya kan, bener kan? Ada coklat yang begitu kan? Itu yang murah banget sih, teman Pro 2. Cuman dari jualan kamu, ini range harga berapa sih?
0: Range harga kita punya di price list itu 13 dan 15 ribu untuk soft cookies yang ukuran reguler sama untuk salt bread. Jadi harganya sama nih dua-duanya. Antara 13 sama 15 ribu. Sama yang mini-mini itu kita jual di 6 ribuan.
1: Oh ya murah loh ya. Istilahnya nih gak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan kafe-kafe yang aku datangi ya. Kayaknya 15 ribu tuh gak dapet deh salt bread, teman berdua. Ada paling murah 30 ribu loh ya. Tapi ini murah banget, 13 sampai 15 ribu. Membedakan apa? Rasa berarti?
0: Rasanya. Yang klasik-klasik kita jual di 13 ribu. Untuk topping yang lebih heboh kita taruh di 15 ribu.
1: Salt bread ini kan topping kan juga macam-macam ya. Ada yang manis, ada yang gurih kan kalau gak salah.
0: Ada yang manis, ada yang gurih.
1: Kamu dua-duanya ada?
0: Kita yang manis baru punya satu, yang coklat. Ini lagi R&D untuk rasa coffee. Cuman memang fokusnya untuk salt bread itu adalah di rasa asin.
1: Rasa
0: karena
1: asinnya.
0: Kita sudah punya manisnya adalah cookies tadi. Banyak banget customer yang nanyain, kan ini gak ada cookies yang asin. Mikir banget,
1: bentar, cookies asin tuh gimana ya? Ini aku walaupun gak paham-paham banget tentang pastry ya, teman Bro 2, tapi aku tahu gak ada kayaknya cookies yang asin. Ini bener gak sih?
0: Betul, untuk yang asin gurih banget tuh gak ada. Teman-teman banyak yang minta, ada yang ada kejunya gak kak? Sebenarnya kita punya di Red Velvet, cuman kejunya tuh lebih mengarah ke keju creamy.
1: Creamy kan?
0: Karena cream cheese isinya.
1: Iya benar-benar. Itu pun juga menurutku udah gurih loh, teman Pro 2. Enggak terlalu manis kan kalau red velvet itu. Aduh, aku suka lagi red velvet ya.
0: Terus kebetulan waktu itu sambil mikir, kayaknya enggak mungkin ini cookies dibuat asin, yang masuk akal
1: iya,
0: aja.
1: Bener.
0: Jadi kita si salt bread ini hadir untuk menjawab teman-teman yang minta cookies asin itu tadi.
1: Oke, tapi dalam bentuk salt bread
0: bentuk
1: ya.
0: Salt bread, iya.
1: Tapi sempat kepikiran untuk mencoba enggak sih membuat cookies yang asin itu tadi? Kamu pernah kepikiran gak?
0: Kepikirannya ada. Kita coba cari-cari di FYP TikTok kan banyak ya. Kalau mau cari ide tinggal dibuka aja TikToknya, ada banyak banget di situ. Kapan hari itu sempat kepikiran udang rebon apa ya?
1: Isi soft cookiesnya?
0: Iya, cookies udang rebon atau cookies teri gitu kalau gak salah. Cuman edukasinya ini kayaknya akan
1: sulit ya.
0: Iya.
1: Karena biasanya udang rebon atau teri ini enaknya disambel mbak. Betul. Bukan dijadikan soft cookies gitu pasti. Omongannya uang manuan ya. Walah, aneh-aneh memang FYP TikTok ini. Perpaduan rasa itu kayak bener-bener nabrak ya.
0: Iya. Sebenarnya kalau ide-ide liar itu karena kita di shape, di desain dari anak hotel itu untuk menyajikan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin jadi mungkin.
1: Iya.
0: Kalau di restoran fine dining masih oke lah. Kita memang menyajikan experience itu, tapi benar, ini kan untuk dimakan
1: terlalu
0: sehari-hari
1: ya, sih kalau ini.
0: Jadi yang masuk ke akal di Eja itu kita ubahlah ke si salt bread. Yang kebetulan sebenarnya salt bread itu adalah menu kita yang nggak sengaja viral.
1: Oh oke.
0: Iya, waktu itu memang lagi hype banget si salt bread ini. Tapi aku tuh pesimis kalau misalnya bikin roti, equipmentku itu masih belum mumpuni sebetulnya.
1: Oke oke oke, masih kurang lah.
0: Iya masih kurang. Jadi kayak nggak deh gitu. Mama itu selalu bilang, kenapa nggak jualan roti aja yang orang lebih kenal gitu.
1: Iya.
0: Awalnya kita mau jualan roti-roti manis yang biasa, tapi kayaknya ini sudah banyak gitu. Kita coba bawa salt bread lah di manuan, walaupun itu R&D-nya susah banget jujur.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau aku ngomongin salt bread ya, sebenarnya di awal tuh bukan rasa sih kalau aku ya. Karena bentuknya yang lucu. Kalau aku
0: lucu.
1: Itu, iya kan?
0: Experience crunchy-nya masuk enggak, Kak?
1: Masuk sih kalau aku. Cuman kayak ada lebih kopong-kopongnya itu. Nah, itu aku yang suka juga itu. Tapi kalau masalah rasa kan ya udah gitu. Ya udah roti gitu.
0: Roti, betul.
1: Cuman memang dari tampilan ya kan, salt bread itu menggodanya itu.
0: Dia cantik-cantik, cantik, memang
1: ya,
0: bulat-bulat.
1: Mengkilat gitu, begitu. Iya. Terus ginu-ginu lek jare wong Jawa. Itu juga yang akhirnya kamu coba pelajari ya dari salt bread, ya kan?
0: Akhirnya kita kayak memberanikan diri, oke lah kita buat 1-2 resep aja. Itu juga termasuk mengenalkan ke orang-orang Manukan awalnya si salt bread ini. Banyak banget yang mampir ke kita, "Mbak, ini apa? Donat, roti." "Bukan, Kak, ini salt bread."
1: Terus, "Ini salt bread. Salt bread itu apa?"
0: Iya, dia menjelaskan salt bread itu apa gitu, mengedukasinya tadi yang memang sedikit PR, tapi ketika orang-orang sudah tahu, "Oh, ini ada loh di tempat aku gitu,
1: ini
0: di
1: pasti,
0: mana aku ada loh." Gitu.
1: Pasti ini gen milenial ke atas nih kayaknya ya, bukan gen milenial ke Gen Z atau Gen Alpha nih yang tanya begitu ya kan. Tapi kamu pernah istilah bukan survei juga sih, biasanya kan sama customer tanya gitu. Pernah tahu nggak sih ada customer kamu yang bukan dari Manuan atau Surabaya Barat begitu, ternyata dari jauh yang bela-belain karena FYP TikTok kamu akhirnya ke situ gitu?
0: Kalau misalnya dari FYP TikTok itu kayaknya oh ada waktu itu customer cookies. Dia lagi cari ini souvenir untuk Sangjit.
1: Oh, okay.
0: Rumahnya di Kenjeran.
1: Aduh ya, Surabaya Utara ke Barat ya. Beneran
0: Kenjeran
1: itu.
0: Kenjeran ke Manuan, betul. Dia malam-malam mencariku di Manukan. Tapi banyak-banyaknya sih dari teman-teman yang rumahnya di timur atau yang agak jauh dari barat itu kenal kita dari CFD tadi.
1: CFD, oke. Okay.
0: Iya, karena kalau di CFD kita ketemu seminggu sekali. Akhirnya mereka kalau pas jalan sedikit ke barat, nyempetin mampir, Kak, aku nge-keep dulu. Jadi teman-teman bisa nge-keep ya biar enggak kehabisan.
1: Iya, benar-benar. Berarti aku harus nge-keep dulu nih teman berdua. Iya, soalnya Petrono mesti kentean. Oke, jadi mereka udah nge-keep dulu di WhatsApp gitu ya.
0: Kalau aku simpennya mungkin nyampe manuahnya agak malam, 8:30 aku OTW dari Masjid Akbar gitu, banyak-banyaknya gitu.
1: Gitu ya. Karena kalau nungguin hari Minggu kayak kelamaan, selak kepingin gitu ya.
0: Betul.
1: Oh, okay. Ini seru sih kalau rasa bisa membawa orang untuk bisa kembali lagi ya. Pasti benar-benar Tiara tuh memberikan rasa yang bukan main-main, tapi kualitas yang juga dijaga gitu. Betul. Kurang lebih 1 tahun ini. Kamu punya keinginan lain gak sih? Karena kan kalau sekarang udah 3 tempat lah ya yang kamu gunakan untuk berjual ke pastry-pastry favorit kamu juga begitu. Kamu ada keinginan lain gak sih nantinya Sunday Bake tuh mau dibawa kemana gitu, arahnya kemana lagi nih gitu?
0: Goals besarnya, jangka panjangnya Sunday Bake ini pingin punya dessert bar.
1: Dessert bar.
0: Jadi konsepnya bukan toko roti biasa, tapi kita bawa dessert bar ini ada experience-nya, ada ada macam-macam lah, cantiknya dapat, experience-nya dapat, rasanya yang utama tadi juga dapat gitu. Tapi untuk mengarah ke sana kan sepertinya perjalanan agak panjang karena kita disupport mama papa aja, belum ada dana besar turun.
1: Iya.
0: Kita pelan-pelan jalannya, untuk saat ini adalah outlet-outlet. Kita buka beberapa outlet sambil cari lagi kira-kira bisa di mana sih. Kita sempat waktu itu buka di Tunjungan, tapi masih dalam bentuk yang sama kayak yang di pinggir jalan itu, yang meja kita hias aja dan nggak diizinin.
1: Nah,
0: ternyata lagi-lagi izin
1: itu.
0: Iya, lagi-lagi kita ke Bentang izin. Jadi kita masih cari-cari yang di Tunjungan ini. ruko mana sih yang depannya bisa disewain dan okay, harganya masuk sama operasional kita. Betul.
1: Oh, jadi karena memang kalau ngomongin masalah membuat sebuah istilahnya toko roti ya, itu kan memang modalnya besar.
0: Betul.
1: Makanya kamu berusaha untuk membuka cabang di mana-mana dulu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita kenalin dulu ke orang-orang. Jadi one time nanti kita punya cabang besar yang propernya, mereka sudah tahu, oh ini loh yang awalnya kita ketemu di sini, ke sini, sini, sini. Gitu. Di sana ada experience yang lebihnya gitu.
1: Kan di barat udah nih, di pusat cuma seminggu sekali ya kan, Bungkul. Nah mungkin di Tunjungan nanti bisa buka setiap hari juga, di jam yang sama seperti yang di Manuan juga gitu.
0: Betul,
1: iya.
0: Kita lagi cari-cari sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya info bisa kabarin Minsan.
1: Kabarin aja Minsannya di Instagram sandibag.surabaya teman bro 2. Ya kamu cari aja, kasih tahu. Kayaknya ada di itu gak sih yang parkiran lompongan masuk gang mau ke Genteng itu loh. Itu kan kalau gak salah buat street foodan gak sih? Atau sekarang gak boleh?
0: Boleh, tapi yang tendaan-tendaan itu ya kak.
1: Iya, iya benar.
0: Agak beda konsep sih kak, kita mungil dan kecil iya sih, outletnya terus kalah sama penyetan-penyetan di sebelah.
1: Iya benar. Ya siapa tahu ya abis makan penyetan butuh yang manis-manis,
0: butuh
1: kan
0: dessert,
1: ya, butuh dessert gitu loh. Nah ini kan akhirnya punya harapan begitu besar ya. Kamu lagi berusaha banget gitu untuk mewujudkan itu. Peran orang tua kamu ternyata cukup besar juga ya.
0: Sangat-sangat-sangat besar.
1: Oke, okay. Benar-benar udah disupport sebagai pengusaha berarti ya.
0: Iya, jadi kadang pas lagi goyang-goyangnya atau pas lagi ada bulan-bulan, ada tanggal-tanggal sepi gitu. Kan mama sama papa juga punya toko ya, okay. Jadi kalau sepi ini gak sendirian, iya kok toko mama juga gitu. Jadi ada yang meyakinkan,
1: saling menguatkan
0: kayak,
1: ya?
0: Iya ini nanti ini lewat kok lewat gitu. Aduh besok sudah tanggal 1 gitu. Bisa, operasional bisa.
1: Aman
0: kita
1: kok, aman
0: kejar,
1: gitu ya?
0: Iya.
1: Enak kalau ada yang menguatkan, apalagi dari orang tua tuh kita ngerasa tenang ya Tiara.
0: Betul.
1: Ya. Jadi aman-aman aja karena sama-sama pengusaha juga, jadi tahu lah ya rame enggaknya tuh. Ya udah kita saling menguatkan, saling puk-puk di pundak masing-masing gitu.
0: Betul sekali.
1: Sehari bisa produksi berapa banyak?
0: Sekarang kita di 100 salt bread sama 100 cookies itu bisa.
1: Untuk untuk 2 tempat ya kalau
0: untuk
1: setiap hari
0: tempat,
1: ya.
0: Iya.
1: Oh, ya lumayan ya. Udah cukup banyak itu teman berdua. Tiara, terakhir deh. Kira-kira kalau teman berdua yang ternyata juga masih bekerja tapi udah punya keinginan untuk aku pengen punya usaha sendiri, cuman masih ragu-ragu gitu, kira-kira apa yang harus mereka lakukan agar mungkin bisa jalan dulu kali ya gitu, gimana?
0: Dicoba dulu aja kak. Jadi ada banyak banget cara untuk kita berjualan. Salah satunya adalah PO gitu kan. Mungkin teman-teman masih kerja, kita buka PO di weekend aja. Banyak dari teman-teman aku yang juga open PO sambil kerja gitu. Jadi utamanya yang teman-teman di CFD sih, tetangga-tetangga pedagang sebelah, mereka buka di hari Minggu itu Senin sampai Jumatnya mereka masih kerja.
1: Oh gitu.
0: Gitu, iya.
1: Jadi sampingannya ya di CFD itu.
0: Sampingannya
1: mereka
0: di CFD itu, betul.
1: Okay.
0: Bisa pas kita lagi di CFD buka lapak untuk lihat pasar, produk aku tuh disukain gak ya sama orang-orang. Atau pas lagi PO, teman-teman terdekat yang ngebantuin duluan untuk ngepromosiin si produk ini. Gitu, baru nanti sekiranya bisnisnya sudah jalan, sudah mantep nih, kayaknya oh bisa nih untuk menghidupi 24/7 ya, dari yang awalnya 9-to-5 jadi kerja 24/7 untuk resign jadi owner small business full, baru deh itu jalan. Salah satunya dilepas tetap, karena kalau jalan dua akan gak fokus kan.
1: Benar.
0: Jadi harus dipilih salah satu.
1: Berarti benar ya, kalau mau buka usaha atau bisnis tuh benar-benar harus difokuskan.
0: Betul.
1: Gak bisa jalan kanan kiri ya.
0: Iya.
1: Harus satu tujuan,
0: harus
1: gitu.
0: Satu tujuan.
1: Oh jadi benar, sejauh ini orang kalau ngasih tahu aku begitu teman bro 2 ya kan? Ternyata dialami juga sama Tiara ya, yang akhirnya membuktikan bahwa di Sunday Bag ini dia memang benar-benar serius untuk menjalani, walaupun di awalnya agak sedikit ragu ya Shay. Tapi alhamdulillah ternyata berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya. Ini sudah menghasilkan banyak customer yang suka banget sama soft cookies dan atau bahkan menu-menu viral ya kan. Ada tambahan menu lagi gak habis ini kira-kira?
0: Ditunggu aja,
1: iya. Siapa tahu ada yang rame.
0: Suka mendadak. Ini sih lagi kepikiran hari Jumat besok mau bawa bomboloni ya.
1: Bomboloni.
0: Lagi pingin makan donat soalnya.
1: Oh iya, bisa ya sesuai keinginan ownernya. Tiara, thank you banget ya insight-nya di hari ini.
0: Terima kasih.
1: Semoga sukses untuk Sunday Bake-nya. Nanti kalau ada goals yang tercapai, boleh lo main-main lagi ke sini, kita cerita-cerita. Apalagi udah buka outlet sendiri ya kan, siapa tahu. Nah, kita bisa main-main ke sini tuh, cangkruk-cangkruk ya, atau nongkrong cantik di sana gitu, sembari menikmati hasil karya dari Tiara. Terima kasih Tiara, sukses
0: terus.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye, thank you juga buat teman Pro 2 loh yang udah dengerin bagaimana pengalamannya Tiara sebagai owner dari Sunday Bake, yang ternyata cukup menarik loh teman Pro 2. Yang penting dicoba dulu, siapa tahu memang kamu lagi kerja, lagi bosen juga sama kerjaan kamu, pengen menjadi seorang pengusaha, pebisnis ya, dicoba aja. Dan semoga insight-nya nambah ya, untuk memulai usaha muda kamu teman Pro 2. Yang penting jangan takut untuk mencoba aja. Modalnya juga dicari-cari pasti ketemu kok teman Pro 2. Ya udah, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi enggak usah kemana-mana, di Santai Siang aja.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aku ucapin selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Santai siang masih nemenin kamu bareng sama Dewi Anora di sini sampai nanti jam 3 sore ya. Buat kamu yang udah kembali beraktivitas, semangat. Semoga dilancarkan segala aktivitas kamu. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Ingat, patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas biar kamu bisa selamat sampai tujuan teman Pro 2. Tenang aja, aku masih nemenin kamu bareng lagu-lagu yang enak banget. Juga informasi seputar olahraga di Sport Corner spesial untuk kamu juga.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are

olahraga, nemenin siang kamu juga teman berdua. Kita ke persiapan Porprov Jatim dulu ya. Yang mana Porprov Jatim 2027 itu kan diselenggarakan di Surabaya. Dan Surabaya sendiri udah mulai memasuki tahap pemetaan venue secara menyeluruh. Jadi KONI Jatim bersama panitia besar Porprov ini meninjau lokasi pertandingan untuk 69 cabang olahraga atau cabor mulai 28 September hingga 7 Oktober 2026. Ini tentunya untuk memastikan juga kalau setiap arena tuh memenuhi kebutuhan teknis untuk pertandingan Porprov nanti ya teman pro 2. Peninjauan kali ini tuh melibatkan technical delegate dari masing-masing cabor. Mereka tidak hanya melihat kondisi fisik venue tapi juga memastikan nih dari berbagai fasilitas itu sesuai dengan standar dan kebutuhan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengatakan bahwa keterlibatan TD itu jadi pembeda dalam peninjauan kali ini karena mereka juga diajak langsung untuk mengecek venue yang sebelumnya juga sudah disiapkan oleh KONI Jatim ya. Jadi kalau terdapat lokasi yang dinilai belum memenuhi kebutuhan cabor, nah KONI Jatim ini nantinya akan melakukan koordinasi ulang untuk mencari venue yang lebih representatif teman pro 2. Seluruh temuan ini juga nantinya akan dikumpulkan sebagai bahan pemetaan venue juga, karena targetnya ya, dalam waktu dekat seluruh cabor itu sudah punya lokasi pertandingan yang sudah ditentukan. Peninjauan ini juga jadi bagian dari persiapan penyusunan jadwal pertandingan karena ada kemungkinan satu venue itu digunakan untuk ke beberapa cabor juga. Karena itu kebutuhan setiap cabor memang harus dipetakan sejak awal supaya penggunaan venue dan jadwal pertandingan itu nggak saling berbenturan gitu teman berdua. Semoga sampai nanti tanggal 7 Oktober ya peninjauan venue untuk Porprov ini bisa rampung selesai dan benar-benar sudah ditetapkan di mana venue setiap cabornya, biar nanti jalannya Porprov Jatim 2027 itu udah gak bingung-bingung lagi, gak ada masalah lagi teman pro 2. Dan tentunya banyak yang menunggu olahraga ataupun pekan olahraganya Porprov Jatim 2027 ya, karena hadirnya di kota Surabaya dan aku yakin banyak masyarakat Surabaya yang juga pengen menyaksikan dan memberikan dukungan untuk masing-masing cabang olahraga.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

Teman Pro 2 tahu nggak sih kemarin yang menyumbangkan medali emas dan perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2026 Jepang itu tuh mereka dari Jawa Timur, Teman Pro 2. Dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ini juga menyampaikan kebanggaannya sama dua atlet yaitu Rahmat Erwin Abdullah dan Lulu Diana Triwijayana yang meraih medali Asian Games 2026 di Jepang. Kalau Rahmat itu yang membawa pulang medali emas, kalau Lulu dia yang meraih medali perunggu untuk Indonesia, Teman Pro 2. Bahkan Ibu Kofifa juga menyampaikan apresiasi ya saat menyapa keduanya lewat video call dari Gedung Negara Gerahadi kemarin Senin, Teman Pro 2. Dan beliau kayaknya menyebut juga bahwa prestasi ini turut membanggakan khususnya untuk masyarakat Jawa Timur. Nah, Rahmat itu meraih emas dengan nomor 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg. Ia mencatat snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg. Unggul 1 kg dari lifter Thailand yaitu Wirapon Wikuma, Teman Pro 2. Sedangkan si Lulu yang berasal dari Pacitan, dia itu meraih perunggu nomor 49 kg putri dengan total angkatan 191 kg. Nah, total ini sendiri terdiri dari snatch 88 kg dan clean and jerk-nya 103 kg, Teman Pro 2. Keren nih arek-arek Jawa Timur ya. Cuman selain Rahmat dan Lulu, sejumlah atlet asal Jatim tuh juga mencatatkan prestasi di Asian Games 2026 Jepang, Teman Pro 2. Ada Ihram, Seraf Naro Siregar, Febriana Dwi Puji Kusuma, ada Ferry Yudhoyono dan juga Saiful Rijal.

0: Pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Pro2 FM.

Teman Pre2, kamu masih di Santai Siang walaupun sisa 1 jam lagi, tapi tenang aja, aku temenin kamu dengan lagu-lagu yang asik banget dan informasi seputar entertainment di E-Zone sampai nanti menjelang jam 3 sore. Di jam segini udah gak terlalu terik loh Teman Pre2 di Jalan Pemuda, agak sedikit teduh ya, semoga bisa meneduhkan hati kamu yang lagi panas-panasnya di hari Selasa ini Teman Pre2. Tapi yang paling penting adalah kamu tetap bisa stay tune terus di Pre2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Ya, meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya, kan? Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say Won't Let Go by James Arthur.

0: true.
1: Belt Feeling, Jagger Tom, teman pria dua, aku puterin untuk kamu di siang hari ini ya. Spesial juga buat nemenin kamu yang lagi on the way. Mau kemana sih siang-siang menuju sore gini teman pria dua? Cari-cari yang bisa dicari. Iya, tapi jam-jam segini tuh paling enak nikmatin secangkir teh atau kopi ataupun matcha hangat gitu ya, sambil ditemani sama salt bread. Jadi ingat salt breadnya Kak Tiara tadi iya, dari Sunday Bag. Cocok sih teman pro 2, aku udah nyobain dan enak banget, dan cocok untuk santai-santai sore gitu ya, sembari menikmati kopi, terus teh hangat, matcha hangat atau hot chocolate gitu. Ih, cocok banget teman pro 2, iya kan? Kalau kamu cocoknya ngapain di sore-sore atau siang menuju sore gini teman pro 2? Cocoknya memandangi story dia yang ternyata lagi happy-happy sama orang yang dia pilih. Au, sakit. tapi teman berdua, kalau kamu lagi pengen butuh healing banget ya, butuh healing tapi ke tempat-tempat yang kayaknya anti mainstream gitu loh. Iya, mainstream banget gitu loh. Kan kalau kita CFD biasanya di Surabaya di mana sih? Di Jalan Tunjungan, di Taman Bungkul ya kan. Terus ada juga di sekitaran Surabaya Barat tuh daerah Darmo, Darmo Indah, Darmo Parma itu ada ya kan. Cuman ini ada yang cukup berbeda kalau kamu mau mencari sensasi yang berbeda, yaitu CFD-nya di Alas Purwo. Lah isu sih gak popo ya, jenengi CFD isu pastikan ya. Tapi kalau sore menjelang malam ya ojo re, bahaya koyo. Jadi CFD di Alas Purwo ini tuh gak cuman orang jualan aja atau orang olahraga gitu ya, tapi benar-benar menghadirkan berbagai macam kegiatan, mulai dari high rock sampai yoga. Itu tuh ada di CFD-nya Alas Purwo, sembari kita menikmati pemandangan-pemandangan hutan ya kan, hutan-hutan jati, pohon-pohon hijau, seger banget teman pro 2. Benar-benar CFD sih ini ya, orang-orang jalan nih kaki santai-santai. Terus juga tersedia di situ, terlihat ada ambulan, mungkin takut ada yang cedera kali ya. Terus anak kecil-kecil bisa main sepeda-sepedaan, orang-orang tua ini bisa jalan-jalan sambil melihat-lihat pemandangannya Alas Purwo. Yang bikin seru lagi, ada yang jualan tapi benar-benar tempat jualannya itu kayak dibuat se-natural mungkin, se-nature mungkin ya kan. Ini dari bambu ya, bambu dan perpaduan kayu lah pokoknya rombongnya itu teman pro 2. Jadi coklat-coklat gitu nuansanya. Terus kalau tadi kan bilang ada high rock, ada yoga. Kalau high rock itu benar-benar bahan-bahan atau barang-barang untuk high rocknya, alat-alat gymnya itu terbuat dari kayu, yang mana kayu ini kayaknya kalau dipegang tangan satu juga sangat berat ya. Dan benar-benar dibikin semirip mungkin dengan high rock-high rock pada umumnya teman pro 2. Jadi memang ada dibagi beberapa tempat ya, untuk high rock, untuk yang jualan, terus untuk yang yoga juga. Nah kalau yoga ini kayak benar-benar di pelatarannya ataupun di dalam hutan tanya Alas Purwo gitu teman pro 2, yang mungkin pohon-pohonnya agak jarang-jarang. Jadi kita benar-benar bisa merelaksasikan tubuh ini bersatu dengan alam, menghirup udara segar. Ini benar-benar namanya CFD, enggak fokus sama jajanan atau orang-orang jualan gitu ya, tapi fokus untuk relaksasi, liburan, healing, olahraga, biar yang sehat bukan badannya aja tapi pikirannya juga dong.

0: waktunya kentongan.
1: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

rasanya aku tuh pengen tebar pesona di tengah berdua kalau lagi melihat laki-laki yang tampan rupawan. Biasa, cewek kan pasti begitu, nalurinya pasti akan keluar untuk tebar pesona kalau melihat hal-hal yang membuat mata dia tuh bening gitu, teman berdua, ya enggak. Kalau cowok tuh lebih enggak tebar pesona enggak sih, tapi kayak lebih ke curi-curi pandang gitu. Curi-curi pandang, anyway kayaknya banyak banget ya di FYP TikTok aku tuh lagi pada bikin konten mengingat masa-masa sekolah, teman berdua. Yang bikin makin kerasa rindu sama masa-masa sekolah tuh karena lagu yang dibikin backsoundnya itu, teman berdua. Tahu nggak lagunya Fatin sama The Overtones, iya, yang Kaulah Kamuku. Itu kan bener-bener lagu, sebenarnya lagu-lagu kasmaran nggak sih? Kasmarannya anak-anak. Anak-anak sekolah di tahun-tahun, iya tahun-tahun 2010, 2011, 2012 gitu loh teman-teman berdua. Karena dia rilis di tahun 2012 ya, kalau

di saat sekolah, di saat bersama teman-teman dulu gitu. Kalau 2012 sampai 2026 ini berapa berapa tahun berarti ya? 10 tahun lebih ya sama Bro 2. Benar-benar kayak ngerasa ih kok cepet banget ya tahun kok begitu cepat berlalunya gitu kan. Oh, 2014. Sorry. Rilisnya itu di 2014. Berarti kalau sekarang tuh udah berapa tahun ya? Udah hampir 10 tahunan ya, teman Bro 2. Adakah yang kamu punya kenangan dengan lagu ini? Kayaknya lagu ini di masa-masa aku udah mau beranjak masuk perguruan tinggi deh ya. Aduh, ketahuan deh aku nih ya. Tapi kalau kamu juga pengen banget mengenang masa-masa sekolah kamu saat ini gitu kan ya, yang mungkin seru, ada lucu-lucunya, ada jengkel-jengkelnya, ada ndablek-ndableknya, ayolah kita kenang bersama dengan lagunya Fatin featuring sama harusnya Mika Angel loh teman Pro 2, tapi di saat itu tergabungnya di The Overtune ya, dengan lagunya Kaulah Kamuku.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak.

Teman Pro 2 lagi heboh banget ya perkara wajahnya Baby Soso atau anaknya Al Ghazali dan Alisa Degus ya, yang tersorot kamera Teman Pro 2 di vlognya Bunda Maya. Aduh, aku belum nonton lagi ya kan, karena aku tuh pengikutnya Bunda Maya banget kalau di YouTube Teman Pro 2. Iya, melihat vlog-vlognya Bunda Maya tuh kayak happy, terus selalu menanamkan pada diri untuk berharap punya keluarga yang sebahagia itu ya, Bunda Maya dengan suaminya yang sekarang ya Teman Pro 2 begitu, terus melihat anak-anaknya yang juga tumbuh dengan rasa kasih dan sayang yang luar biasa juga. Ini rame banget di media sosial perkara ekspresi ataupun tanggapannya Alisa terkait wajah Baby Soso yang akhirnya terekspos secara tidak sengaja begitu ya di vlognya Bunda Maya. Reaksinya memang cukup jadi sorotan juga, karena mungkin dia tuh kayak yang super panik dan gak pengen banget hal-hal yang kecolongan ini tuh akhirnya bisa tersebar luas di mana-mana begitu. Bahkan karena mungkin editornya kali ya yang teledor atau gimana begitu, alhasil satu dan naik ya, namanya juga netizen ya kan, ada hal-hal yang bisa dipamerin dikit pasti langsung dicomot, di-share kemana-mana gitu Teman Pro 2. Nah, si Alisa sendiri tuh udah langsung kayak nge-reminder di kolom komentar, bahkan di tweetnya juga, di sosial medianya Alisa sendiri, bahwa kalau bisa, kalau ada yang melihat potongan-potongan video yang muncul di TikTok ataupun Instagram, tolong dibantu report, karena Alisa dan Al sendiri pun juga udah mereport beberapa akun gitu loh ya. Cuman balik lagi, namanya netizen, ini susah banget untuk dikasih tahu, padahal pengennya si Alisa dan juga Al itu dihargain aja lah atas keputusannya untuk merahasiakan dulu wajah Baby Soso Teman Pro 2. Aku sih membayangkan bahwa wajahnya Baby Soso tuh bener-bener cantik gitu ya, cantik rupawan, ada bule-bulenya, karena ya dua-duanya wajahnya, wajah orang tuanya udah bule banget gitu loh Teman Pro 2, apalah ini anaknya, udah pasti cantik banget sih. Cuman kita balik lagi, hargai ya keputusan orang tuanya Baby Soso yaitu Al dan juga Alisa. Kalau kamu ternyata udah lihat, ya udah di keep aja, nggak usah di share, nggak usah dipotong-potong, sebar kesana kesini, nggak boleh Teman Pro 2.

Teman Pre2, aku tahu kamu masih kangen sama aku, Messi, pengen dengerin aku juga. Tapi apalah daya, 5 menit lagi udah masuk di jam 3 sore ya. Tandanya aku udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal ada sore ceria ditemenin sama Rianita dan juga Fira Angkasa ya, sampai jam 7 malam nanti teman Pre2. Besok aku liburan dulu. Kalau kamu tanya aku banyak liburnya sih Dewi, enggak yo, lah kayak pisan prei lo re. Ya udah teman Pro2, thank you yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi ya. Gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM RRI Surabaya. Bye.

0: Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, pemerintah akan mencairkan tambahan dana APBN sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan dalam 2 tahap. Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, pencairan tahap pertama sebesar Rp10 triliun dilakukan pada Oktober, sedangkan sisanya Rp10 triliun akan disalurkan pada November 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, hingga saat ini penerimaan iuran mencapai Rp118 triliun. Sementara manfaat pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai Rp132 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan selisih arus kas sekitar Rp14 triliun. Informasi yang kedua, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan atas Bangladesh pada laga pamungkas FIFA ASEAN Cup 2026 hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat demi menjaga peluang melaju ke partai final. Hasil imbang lawan Malaysia pada laga kedua membuat skuad Garuda menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan 4 poin. Malaysia berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol, sedangkan Singapura mengekor di posisi ketiga dengan 3 poin. Format turnamen menetapkan hanya juara grup yang berhak meloloskan diri ke laga pamungkas final. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up grup hanya akan bertanding pada perebutan tempat ketiga. Informasi yang terakhir, Indonesia menjadi juara umum Hatchback Archery yang digelar oleh AIHA Asian Greater Championship 2026 usai berlaga di Rusia pada 25 hingga 27 September 2026. Sebelumnya, Indonesia Hatchback Archery Federation telah mengumumkan 4 atlet yaitu Tio Fawaz, Zakir Al-Hanif Arsaweni, Syauki Syahid, hingga di pertandingan terakhir Indonesia meraih 13 medali dengan 7 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Kemenangan itu membuatnya memperoleh piala sebagai champion dengan lebih dari 500 poin ranking nasional. Kemenangan itu disusul Rusia sebagai tuan rumah dan Kazakhstan di peringkat ketiga. Tak sampai di situ, rangkaian kompetisi masih berlanjut menuju World Cup 2027. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Yap, benar banget. Apalagi sore ceria ini bakal ditemenin Rianita dan juga
3: ada Vira di sini teman Pro 2 ya. Ini kayaknya agak kurang pas ya Raya, karena biasanya Selasa tuh Selasa bujang, tapi ini cewek-cewek.
2: Iya, benar.
3: Oke, tapi enggak ada masalah teman Pro 2, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam gitu ya.
2: Benar banget. Pokoknya kita bakal kasih informasi menarik terupdate khusus buat kamu semuanya teman-teman.
3: Betul banget. So jangan kemana-mana.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Good morning everyone, featuring Wan Kaiser dengan judulnya istimewa ya. Tentunya memang sore ceria ini istimewa banget teman Pro 2, karena di sela-sela kita kasih lagu-lagu enak, kita juga punya informasi terbaru terup to date.
1: Bener.
0: Special buat kamu teman Pro 2.
1: Infonya apa nih Re, berarti di sore
0: ini,
1: hari ini?
0: Sore hari ini infonya Profesor Cita Rosita Sigit Prakoswa, Direktur RSUD Dr. Sutomo, melalui keterangannya itu malam kemarin ya, dia itu menyebut pihaknya sudah mengambil sampel makanan nih untuk memastikan penyebab sebab dugaan keracunan 172 peserta didik program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK UNER.
1: Wah, banyak kali.
0: Iya, makanya itu. Selain itu juga ya, RSUD Dr. Sutomo itu juga melakukan pemeriksaan rektal swab nih. Jadi semua sampel itu dikirimkan ke laboratorium Puslab 4 dan juga di Polda Jawa Timur, tentunya juga laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas, dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM gitu. Dan memang hasil labnya itu akan jadi penentu ya penanganan selanjutnya. Sementara kegiatan pradik pada Selasa tanggal 29 September hari ini tuh diliburkan gitu.
1: Ya pokoknya semoga segera tertangani gitu ya.
0: Bener
1: segera
0: banget.
1: Karena pulih kembali.
0: Karena memang kan ini 172 peserta didik.
1: Bener.
0: Ya, program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNER gitu. Diduga itu mengalami keracunan makanan saat kegiatan prapendidikan di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu atau GPDT lantai 7 RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, karena itulah akhirnya Profesor Cita Rosita Sigit ya, Prakoswa Direktur RSUD Dr. Sutomo itu akhirnya okelah, ayo gitu ya, kita
1: tangani gitu
0: bareng-bareng
1: ya
0: ini permasalahan ini gitu. Jadi kayak peserta yang bergejala langsung tuh diperiksa di instalasi gawat darurat. Nah, sementara untuk peserta dengan keluhan ringan diminta observasi mandiri dan ke IGD saat kondisi memburuk gitu.
1: Ya itu tadi teman Pro 2 ya, semoga cepat pulih, cepat tertangani. Dan buat teman Pro 2 yang lagi sakit nih, nah ini musimnya gak enak gitu ya, cepat sembuh deh teman Pro 2. Buat kamu yang lagi batuk, pilek, atau apa nih, influenza
0: A
1: yang katanya lagi rame gitu ya, pokoknya mudah-mudahan kamu cepat sembuh gitu ya. Dan yang belum sakit, jangan sampai sakit.
0: Iya benar ya? Dicegah sama minum vitamin.
1: Betul.
0: Dan juga berolahraga secara
1: minum air putih
0: rutin
1: yang banyak teman Pro 2.
0: Betul banget.

0: Mampro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Brodio FM, teman terbaik kamu.
1: Ada info apa lagi, Ren? Ini kalau kayaknya banyak nih.
0: Banyak.
1: Rianita tuh kalau misalkan sore hari gudang info teman Brodio.
0: Iya
1: ya.
0: Dong, benar.
1: Aku tuh sampai terkaget-kaget kadang dengan info yang dia berikan.
0: Karena memang infonya adalah hal fakta. Walaupun memang kadang kita untuk menalarnya itu aneh gitu.
1: Wah,
0: ya.
1: Aneh ya,
0: tapi itu kenyataan ya. Kalau tadi kita sudah membahas RSUD Dr. Sutomo yang ambil sampel makanan ya, yang keracunan itu, sekarang ini ada lagi problematiknya, yaitu buruh demo DPRD Jatim yang desak UU Perlindungan Tenaga Kerjaan yang segera akan disahkan.
1: Kapan tuh?
0: Gitu. Nah ini tuh demonya hari ini. Jadi memang
1: udah atau belum?
0: Udah. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Jawa Timur ini kan menggelar aksi demonstrasinya ini di depan kantor DPRD Jawa Timur Selasa 29 September hari ini. Nah,
1: tadi siang ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Okay. Agung Swastiko, Korlap Aksi itu juga mengatakan buruh itu mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh gitu. Dan tentunya KASBI Jatim itu membawa 11 tuntutan untuk disampaikan sekaligus dikawal nih kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Tuntutan pertamanya nih Fir, tentang pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dan memang KASBI itu meminta PKWT hanya diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat sementara dengan masa maksimalnya 1 tahun. Lalu yang kedua ada lagi nih, pembatasan outsourcing atau alih daya. Jadi memang KASBI itu meminta outsourcing tidak digunakan untuk labor supply dan hanya diperbolehkan untuk pemborong pekerjaan tertentu antar perusahaan. Nah, dan yang ketiga ini banyak banget
1: ya,
0: memang
1: ya
0: tuntutannya, ada 11.
1: Waduh. Ini gak dibacain 11-11-nya?
0: Enggak, kita bacain sampai 5 aja ya.
1: Sampai 3 aja gak apa-apa.
0: Oke. Yang ketiga itu adalah pembatasan pemagangan. Jadi KSBI itu meminta pemagangan hanya diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa sesuai kurikulum pendidikan dan tidak menjadi hubungan kerja. Kita bonusin deh satu lagi yang
1: banyak
0: keempat.
1: Banyak ya ternyata ya, berarti tuntutan ini ya.
0: Ada 11. Dan yang keempat ini perlindungan pekerja platform digital. Jadi memang KSBI itu meminta hubungan kerja antara pekerja dan aplikator ditetapkan sebagai hubungan pekerja dan pemberi kerja. Memang tuntutannya relate dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya, Fir. Karena memang ini ada 11 tuntutan, kalian juga bisa lihat info-infonya ya di rri.co.id.
1: Betul. Informasi-informasi terupdate ya.
0: Benar.
1: Kamu bisa cek di website-nya rri.co.id. Bisa juga di @RRI_SBY ya,
0: bener
1: untuk Instagramnya
0: banget.
1: Atau Produ RRI SBY pastinya.
0: Iya betul banget, karena memang informasi terupdate itu selalu kita ini ya follow up lagi ya.
1: Betul.
0: Untuk menjamin sebuah keakuratan sebuah berita gitu, tetap Produ.

Teman-teman Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Menunggu giliran dari For Revenge featuring Elsa Japasal. Ini cocok banget lagu ini sesuai dengan informasi yang bakal aku kasih lagi.
1: Waduh, banyak infonya. Pokoknya gudang info nih. Apa info-info yang ada?
0: Ini info yang lagi viral banget ya. Sebelum kita ke Sunset Talks, aku masih ada satu informasi lagi. Ternyata masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia secara faktual kini rata-rata jadi 14 tahun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi nih terhadap 5,7 juta data jemaah gitu.
1: Masih lama ya sebenarnya ya.
0: Tapi
1: akhirnya iya.
0: Karena awalnya tuh bisa sampai 30 lebih.
1: Betul.
0: Nah, ini sudah jadi 14 tahun
1: sudah
0: akhirnya.
1: Sudah diberi kemudahan lah ya.
0: Menunggu giliran lah ya. Menunggu giliran akhirnya memang sesuai dengan lagu yang tadi kita bawain buat kamu teman Pro 2.
1: Giliran bisa haji dan umroh. Haji ya ini ya.
0: Amin. Semoga kita semua bisa menyusul.
1: Amin.
0: Ya, amin. Karena Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh itu juga bilang nih, proses validasi itu menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan gak valid nih, Fir. Jadi makanya akhirnya dipangkas lagi jadi
1: bisa ada yang maju gitu
0: nah,
1: ya.
0: Akhirnya masa tunggunya jadi 14 tahun.
1: Betul.
0: Gitu. Dan tentunya pembenahan data itu jadi salah satu langkah pemerintah untuk memangkas antrian keberangkatan haji. Hal itu pun juga disampaikan oleh Dhanil setelah mendampingi Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh, yang melaporkan perkembangan penyelenggaraan haji kepada Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Gitu. Akhirnya menurut Dhanil, Prabowo juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Haji dan Umroh untuk memperpendek masa tunggu jemaah.
1: Nah, ya, pokoknya kalau misalkan ada yang memudahkan kita, ya kita doain aja semoga bisa bisa lancar gitu ya.
0: Bener.
1: Dan apalagi ada yang udah nunggu lama banget nih kan. Alhamdulillah banget udah bisa langsung maju beberapa bulan, beberapa tahun bahkan kayak gitu kan ya.
0: Karena memang haji ini kalau memang keadaan usianya sudah terlalu tua itu juga repot juga
1: ya,
0: gitu.
1: Bener. Riskan. Kasihan.
0: Jadi memang upaya memperpendek antrian ini juga jadi salah satu apa ya, doa masyarakat lah ya, akhirnya terwujud.
1: Betul.
0: Gitu.
1: So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Habis ini bakalan ada Sunset Talk, jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 45, pernah menjadi peserta magang berdampak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta meraih berbagai prestasi di bidang inovasi digital dan PKM. Nah, sebenarnya ya, seperti apa sih perjalanannya ya sampai bisa meraih berbagai pencapaian itu, dan apakah semuanya berjalan mulus atau justru ada banyak tantangan di baliknya? Dan tentunya sudah hadir ya di studionya Pro 2 FM bersama kita ada Khairunnisa Nur Fadila. Halo.
1: Sama-sama dulu. Hai, Ica ya panggilannya itu.
0: Oke, panggilannya Ica. Gimana kabar kamu hari ini, Ica?
2: Alhamdulillah baik. Kakak-kakak gimana ini?
0: Alhamdulillah baik ya.
3: Ini kayaknya kesibukannya juga sibuk ya ini tadi ya. Habis dari mana tadi?
2: Habis kuliah. Habis kuliah tadi pagi, terus juga ngelesi gitu aja sih rutinitasnya.
0: Oh, jadi punya kerjaan sampingan juga nih. Oh.
3: Selain berprestasi, dia juga senang bagi ilmu berarti.
0: Oke, okay. Benar-benar. Ini ada banyak banget ya kan prestasi-prestasinya Ica ini. Ini awalnya gimana sampai kamu akhirnya bisa mendapatkan semua ini? Nah, ini kamu PR-nya adalah menceritakan satu persatu nih ya. Ini PR buat kamu, Ica.
2: Harus detail ya ini.
0: Harus detail. Coba diceritakan awalnya gimana?
2: Oke. Jadi awal aku ikut lomba-lomba itu kak, pertama di semester awal itu udah aktif ikut lomba karena kebetulan dulu dari pondok. Jadi aku udah suka nulis, cuman tidak terimplementasikan dengan baik karena memang di pondok kan juga jarang sekali diperbolehkan untuk ikut lomba gitu. Okay. Jadi ketika masuk Universitas Negeri di UNESA ini, alhamdulillah aku ditemukan dengan banyak orang baik, salah satunya Bapak Ibu dosen yang senantiasa untuk menaungi apa ya minatku terhadap kepenulisan ini. Awalnya kan suka nulis-nulis gitu kak, juga suka ikut debat gitu-gitu. Akhirnya ikut pertama kali lomba yang namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Itu diminta untuk menjadi ketua pertama kali. Nah, dari perlombaan itu yang membuat aku terus berani untuk mencoba lomba-lomba selanjutnya gitu.
3: Oke, tapi kamu jurusan apa sih kalau boleh tahu?
2: Jurusan Teknologi Pendidikan.
3: Oh, oke.
2: Iya.
3: Karya tulisnya berarti tentang apa?
2: Kalau awal dulu itu kebetulan kalau Teknologi Pendidikan kan fokusnya kita mengembangkan media pembelajaran atau hal-hal yang berbau tentang pembelajaran untuk diterapkan kepada murid-murid atau guru-guru. Nah, pada saat itu aku dengan tim itu membuat semacam aplikasi game wayang gitu sih kak, untuk memfasilitasi peserta didik belajar untuk pembelajaran budaya Jawa. Nah, awalnya dari situ, terus untuk lomba-lomba selanjutnya juga kebanyakan yang aku ikuti menerapkan aplikasi bentuknya. Jadi di lomba-lomba selanjutnya juga ada beberapa yang berbau science gitu, kayak penelitian ilmiah dan sebagainya.
0: Oke. Itu yang ini ya, yang peraih medali perak itu.
2: Betul.
0: Yang lomba inovasi digital mahasiswa itu ya.
2: Iya.
0: Tahun lalu.
2: Iya. Tahun 2025.
0: Berarti ini apa? Tim berapa orang?
2: Tim.
0: Terus awalnya gimana? Kamu cari sendiri timnya atau dipilihkan?
2: Awalnya dua dari PKM dan LIDM ini aku di reach out pertama, yang untuk ketua ini pertama di reach out diminta untuk menjadi ketua, dan untuk LIDM ini diminta untuk menjadi yang koordinator bagian pengembang medianya. Okay. Gitu. Tapi untuk lomba-lomba yang lain itu rata-rata aku ikut individu. Salah satunya kayak magang berdampak itu dan juga lomba mahasiswa berprestasi itu aku individu, bukan
3: keinginan kamu pribadi.
2: Iya.
3: Lah ya. Oke. Untuk yang nge-reach out apakah dosen atau ada salah satu tim kamu yang kayaknya ini cocok deh jadi ketua, itu siapa nih?
2: Pertama kali itu aku ada salah satu timku itu satu cutting cowok yang reach out aku karena ketika beliau mengisi seminar aku aktif bertanya gitu. Jadi kayak mungkin kayaknya
3: cocok gitu.
2: Iya, cocok nih untuk dijadikan ketua, karena pada saat itu tim-tim yang lain itu, anggota yang lain itu hampir lulus. Jadi takutnya jika nanti lolos yang menjadi ketua ini keburu lulus duluan. Jadi cari yang adik kelas agar bisa

0: berkelanjutan gitu ya. Gitu.
1: Oke. Berarti memang ini kan kamu berbagai macam bidang juga ya. Berarti kamu juga masuk ke peraih medali perak yang LIDM itu sama juga betul. Yang medali perak PIMNAS ini.
0: Iya,
1: nah, betul. Kedua ini apakah apa ya? Ada kesulitan nggak sih selama kamu untuk menjalani hal ini? Apalagi ini kan kelompok ya, nggak individu. Iya, pasti adalah ya perbedaan-perbedaan yang harusnya kamu lalui ya. Sampai akhirnya kamu jadi peraih medali peraknya ini gimana? Ada struggle-struggle tersendiri nggak selama menjalaninya?
2: Oke, okay. Kalau struggle sih pasti ada ya kak. Di setiap lomba yang aku ikuti hampir semuanya banyak lika-likunya. Jadi mungkin lika-liku yang dihadapi pertama karena di lomba PKM itu karena aku maba, jadi masih perlu belajar banyak. Dan untuk kepenulisan juga masih sebatas kepenulisan di tingkat SMA. Jadi belum berkembang seperti sekarang di dunia mahasiswa gitu. Jadi susahnya itu untuk bagaimana caranya agar menyesuaikan dan terus belajar terbiasa untuk menulis dengan gaya mahasiswa. Awalnya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sudah terbiasa. Mungkin struggle yang dihadapi adalah bagaimana cara membuat kelompok itu kompak, karena rata-rata lomba yang diikuti saya sebagai ketuanya gitu. Jadi bagaimana mengatur agar teman-teman yang berbeda karakter ini tetap kompak gitu sampai final lomba gitu. Terus selain itu juga mungkin menyesuaikan dan memanajemen waktu dengan banyaknya kesibukan, bagaimana agar lomba-lomba yang diikuti ini tetap dilaksanakan dengan baik.
1: Okay.
2: Hingga pada akhirnya mendapatkan juara gitu.
1: Ini kan banyak banget yang kamu sesuaikan ya. Berarti ya menyesuaikan dengan diri kamu sendiri. Betul. Dengan timeline juga, terus dengan tim kamu. Apakah dari tim sendiri itu kebanyakan untuk kegiatan lomba-lomba yang kamu ikuti lebih sering milih orangnya, atau ya udah seadanya aja gitu, atau mungkin malah kamu juga cari yang sevisi misi juga?
2: Pastinya yang pertama yang dicari adalah orang-orang yang mau berjalan beriringan. Jadi secara tidak langsung kan dia punya visi dan misi yang sama gitu. Bagaimana caranya nanti di tengah-tengah jalan ketika sama-sama capek. Betul. Karena visinya sama itu gak saling apa ya, bahasa Jawanya gontroan gitu.
1: Ah,
2: jadi
1: iya,
2: berbenturan gitu. Jadi yang dicari pertama adalah sefrekuensi. Awal aku reach out itu ngobrol dulu, ngajak nongkrong, kira-kira gimana nih, masuk gak ya obrolannya. Baru kalau udah masuk di pertemuan kedua, biasanya aku pancing nih, aku kayaknya tertarik deh ikut lomba ini. Kamu gimana gitu. Okay. Kalau insight dari dia bagus, yaudah kita jalan. Dan rata-rata alhamdulillah anggota-anggota yang aku reach out untuk menjadi tim itu rata-rata tidak ada yang meleset dari insting pertama ketika bertemu gitu. Sih
1: ada instingnya.
2: Betul.
1: Itu tadi. Tapi rata-rata apakah orang yang kamu kenal atau mutual friend atau seperti apa?
2: Rata-rata malah bukan teman.
1: Okay.
2: Dan bukan orang satu circle. Jadi karena saya ini suka banget bergaul.
1: Okay.
2: Jadi walaupun sebenarnya introvert, cuman kadang ada sedikit keekstrovertan yang memaksa untuk keluar gitu secara tidak langsung. Jadi setiap misal ikut lomba kayak contohnya kemarin mahasiswa berprestasi di UNESA, itu kan banyak banget teman-teman dari jurusan yang berbeda-beda, dari fakultas yang berbeda-beda. Jadi dari situ coba bangun komunikasi aja sih, kayak kak, misal dia anak FMIPA nih, FMIPA kan fokusnya memang dia penelitian, dan aku sangat butuh juga untuk paper-paper yang lain gitu. Jadi gimana caranya untuk menarik hati dia agar supaya kayaknya aku suka deh cah ikut lomba sama kamu gitu. Jadi dengan komunikasi sih.
1: Oke. Dan pastinya ke apa, minat yang berbeda-beda tapi visinya sama.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Benar. Oke. Dan Ica, ini kan kamu kan menang kan peraih medali perak juga. Pasti teman-teman Pro 2 itu juga kepo. Apa sih yang membuat kamu menang gitu? Pasti kan iya, jurinya itu apa yang dilihat dewan juri untuk kelompok kamu ya, sehingga akhirnya kelompok kamu dipilih dan meraih medali peraknya ini. Apa keunggulan dari tim kamu?
1: Dan ini lombanya nggak main-main, kan? Main
0: Ristek dikit. Iya, benar.
2: Oke, jadi mungkin dari semua lomba kayaknya punya apa ya? Punya tingkat, juri ya? Yang punya karakteristik yang sama. Yang pertama yang dicari adalah keunikan dari idenya. Jadi selain unik, juga ada novelty yang dihasilkan. Jadi kebaruan, mungkin misal mayoritas dari lomba yang diikuti itu adalah lomba-lomba apa? Inovasi-inovasinya itu diadopsi dari ide-ide yang lama gitu Kak. Tapi sama Ica di-create lagi untuk ditambahkan nuansa-nuansa baru yang dimana di inovasi sebelumnya atau di inovasi lain itu gak ada gitu. Jadi contohnya kayak kemarin di LIDM itu sebelum-sebelumnya tim-tim yang membawakan di tahun sebelumnya itu rata-rata hanya berbasis aplikasi yang aplikasinya digunakan hanya sekedar pembelajaran di awal saja. Nah terus tim Ica di sini menggunakan aplikasi Surabaya Bus yang mana banyak sekali digunakan oleh orang-orang yang ada di Surabaya. Terus di apa ya dihubungkan, dikorelasikan dengan ini pembelajaran deskriptif. Jadi kan bagaimana yang orang-orang mikirnya mungkin reviewer atau juri itu memikir kayaknya ini aplikasi bus biasa untuk transportasi biasa, tapi kok bisa ya dijadikan pembelajaran. Nah, jadi kayak uniknya itu di situ. Jadi setiap ide-ide lomba yang Ica angkat bersama teman-teman itu adalah ide yang sekiranya membuat orang tuh wah, kayaknya enggak kepikiran deh.
1: Unik gitu ya.
2: Iya, gitu. Lebih tertarik di awal sebelum nanti masuk ke substansi-substansi lainnya.
0: Oke, okay. Itu yang LIDM.
2: Iya, kalau LIDM yang dan PKM sih.
0: Oh iya, kalau yang PIMNAS ini?
2: Kalau yang PIMNAS, jadi LIDM dan PIMNAS itu adalah dua lomba yang berbeda. Jadi kalau PKM itu fokusnya ke research penulisan mahasiswa gitu. Jadi di PKM itu ada 8 bidang Kak, menaungi semua bidang-bidang jurusan yang ada di universitas. Jadi kalau yang lomba di PKM itu banyak dari bidang manapun, tidak hanya pendidikan saja. Cuman kalau LIDM itu rata-rata fokusnya untuk pembelajaran gitu. Kalaupun itu berhubungan dengan komunikasi, ya komunikasi untuk pembelajaran. Kalau itu tentang aplikasi, ya aplikasi pembelajaran. Jadi dua lomba yang berbeda tapi dalam naungan yang sama dari Kemendikti Saintek gitu. Fokusnya sama-sama inovasi, cuman mungkin outputnya yang berbeda.
0: Oke, okay. Kalau yang LIDM ini kan memang pembelajaran dan outputnya kayak berbasis aplikasi.
2: Iya, tidak hanya aplikasi saja, banyak aplikasi
0: Kalau, dan lain-lain. Kalau kamu yang aplikasi yang bus itu ya, Surabaya Bus. Kalau yang PIMNAS ini?
2: Kalau yang PIMNAS itu aplikasinya jadi buat sendiri. Namanya Meta Sekerta gitu.
0: Meta Sekerta?
2: Meta Sekerta.
0: Artinya apa itu?
2: Meta Sekerta itu sebenarnya adalah game wayang yang di yang ditujukan untuk teman-teman di SMP PGRI 1 Buduran pada saat itu mitra saya dan teman-teman yang mana memang sekolahnya itu fokus di budaya. Pembelajaran budaya, tapi ada beberapa hal yang memang harus dibenarkan gitu. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, jadi tim saya itu membuat aplikasi ini untuk menyelesaikan permasalahan di mitra tersebut.
1: Oke, gitu. Dengan berbasis wayang yang dimana itu tadi
2: berbasis
1: kebudayaan itu tadi.
0: Oke. Aplikasi fiturnya ada apa aja tuh yang di Meta Sekerta itu?
2: Kalau di Meta Sekerta itu banyak banget, jadi kayak dibuat game role play gitu. Jadi kita seolah jadi kayak misal memainkan lakon Krishna. Ya kita beranggapan sebagai kita adalah Krishna bawa gada untuk melawan penjajah dan mana lawannya itu nanti kalau berhasil dikalahkan itu level-level selanjutnya itu dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain itu bisa kebuka gitu. Misal kayak aksara Jawa di bagian Hanacaraka itu level pertama. Kalau udah dikalahkan nih terus baru ke tingkat selanjutnya data sawala dan seterusnya.
1: Okay, jadi berarti gitu. Semacam game gitu.
2: Iya, gamifikasi.
0: Gitu banyak yang download juga itu Meta apa tadi Meta
2: Sekerta. Meta Sekerta.
0: Sekerta iya.
2: Alhamdulillah banyak di Play Store dan saat ini sudah diadopsi lebih lagi sama Katingku dan kayaknya sudah berkembang. Rencananya mau dijual atau bagaimana gitu. Okay, wow. Jadi sekarang di bawah naungan Meta Barata namanya. Itu yang apa ya, yang menginisiasi ya, mengdevelop adalah Katingku yang waktu pertama ajak lomba itu.
1: Jadi dari sekolah, hanya satu sekolah, dan akhirnya sekarang sudah dipakai beberapa sekolah gitu ya. Dan masih dengan tema wayang.
2: Wayang sama.
1: Okay. Kenapa wayang? Selain memang di SMK ya,
2: SMP
1: PGRI Buduran itu basisnya kebudayaan gitu. Itu kan jadi salah satu alasan utama gitu. Tapi selain itu, apakah ada alasan lain kenapa wayang?
2: Nah, ini menarik sih kayaknya. Jadi kenapa kok wayang? Karena seperti yang kita ketahui, Gen Z sekarang itu kan pengetahuannya terkait budaya-budaya Jawa itu cukup minim sekali. Betul. Walaupun lahirnya dari Jawa. Dan apalagi soal pewayangan. Jadi wayang bagi tim kami itu adalah apa ya, wujud representasi yang bisa menggambarkan wujud visualisasi agar peserta didik tuh paham dengan apa yang disampaikan gitu kan. Kayak misal lakon-lakon di game itu kan teman-teman sukanya lakon-lakon yang ada di Mobile Legend dan sebagainya itu kan sudah biasa gitu. Tapi kalau lakon pelakonan wayang tapi digamifikasikan itu pada saat itu menurut research kami tuh belum ada gitu. Jadi ada beberapa, cuman hanya untuk dijadikan elemen di dalam aplikasinya, tapi untuk dimainkan misal memainkan Krishna lawan dengan Bima itu kayak
1: jadi
2: belum ada.
1: Itu belum ada gitu ya.
2: Jadi kenapa wayang itu, tujuan kita sebenarnya untuk memperkenalkan kepada generasi muda bahwa sebenarnya yang awalnya hanya bisa ditonton lewat dalang dan sebagainya itu bisa dimainkan gitu berupa aplikasi. Nah, tujuannya awalnya kayak gitu.
1: Seperti
2: sih
1: itu, iya,
2: sesimpel itu.
0: Tapi ini kamu tadi juga membahas meta barata. Nah, ini bedanya apa sama meta sekerta ini?
2: Kalau meta barata itu fiturnya lebih luas lagi karena pengembangan dari meta sekerta. Kalau meta sekerta ini pada saat itu memang fokusnya hanya di SMP Buduran saja. Jadi fitur-fiturnya itu disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Tapi kalau Meta Barata itu sudah hampir sama dengan game-game hampir sama dengan Mobile Legend lah. Cuman
1: lebih general gitu ya berarti ya.
2: Cuman kayak masih ada keterbatasan dalam elemen-elemennya gitu, masih perkembangan gitu sih.
1: Okay, dan itu dari kakak tingkat kamu.
2: Iya, betul.
0: Keren banget ya, itu aplikasi istilahnya game wayang. Betul. Ya, itu juga menginspirasi juga nih buat teman-teman Pro2. Tapi aku penasaran juga nih Ica, untuk membuat aplikasi itu kan gak semudah itu ya. Betul. Pasti ada biaya-biaya yang di luar dugaan ya kan. Kamu mengantisipasi biaya-biaya itu gimana caranya?
2: Sejujurnya ketika proses PKM berlangsung itu kan juga ada dana yang diberikan oleh kementerian untuk mendevelop apa yang inovasi yang mau kita buat gitu. Nah, salah satunya terbantu dari situ. Terus untuk yang lainnya pasti kan ada sponsor dan lain sebagainya. Nah, itu dulu itu karena Katingku itu sudah punya beberapa sponsor, mungkin bantuannya dari situ. Dan selain itu juga untuk meminimalisir biaya yang terlalu banyak dikeluarkan, Kak. Jadi kita merekrut teman-teman dari TI, Teknik Informatika, yang memang ahli dalam bidang coding untuk back-end dan front-end-nya. Jadi untuk meminimalisir biaya yang keluar, biasanya kan banyaknya di coding-nya itu. Nah, jadi gimana teman-teman yang mengcoding ini adalah anggota dari tim kami supaya tidak keluar banyak biaya gitu sih.
0: Ini berarti ada bagiannya sendiri-sendiri gitu ya. Ada tim coding sendiri, jadikan tim, masukkan ke tim.
1: Ini kayaknya bisa anak marketing nih ya, bisa itu ambil gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Iya, benar-benar meminimalisir biaya ya.
1: Betul. Tapi kalau untuk develop yang besarnya itu, kamu selain memang dari anak tim kamu sendiri, ada gandeng orang lain gak sih di luar gitu?
2: Kalau develop
1: tim IT-nya mungkin, atau apa yang kamu gandeng dari luar?
2: Sejujurnya itu ada mungkin untuk bangun di back end-nya. Jadi kayak kalau coding kan ada yang namanya back end, itu yang biasanya sulit, yang sampai masuk-masuk biar bisa dipencet-pencet dan dimainkan, itu ada kolaborasi dari orang luar juga gitu. Tapi mayoritas keseluruhan, karena ini namanya lomba, jadi diwajibkan harus 85% itu harus dari tim, dari gitu tim. Mungkin hanya membantu saja. Itu sih.
1: Menarik ya,
2: iya, menarik
1: ya. Ada anak dari Jawa Timur gitu ya yang punya pemikiran bagaimana caranya kita tuh bisa membuat pelajaran tapi lebih mudah kayak gitu kan, dengan cara aplikasi atau dengan cara yang game kayak gitu. Dan ini pakai wayang sebagai tokohnya. Tapi nanti kayaknya kita bakalan bahas lebih dalam lagi ya, seputar prestasinya yang lain mungkin.
0: Iya, benar banget.
1: Buat teman Pro2 yang penasaran juga dengan prestasinya Ica, kamu bisa langsung tanya-tanya di WhatsApp kita di 081908952.
0: Bisa juga melalui Instagram ya, di @pro2rrisby. Via telepon juga bisa banget, teman Pro2 ya, di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sunset Talks teman Pro 2 ya, barengan sama Khairunnisa Nurfadilah yang biasa dipanggil Ica nih. Kalau tadi kita sudah spill ya, sudah tahu rahasia-rahasia yang sudah diungkapkan Ica, kenapa dia bisa jadi peraih medali perak Lomba Inovasi Digital Mahasiswa LIDM Nasional tahun kemarin oleh Kemendikdesaintek kategori Digital Merico Teaching. Dan juga peraih medali perak Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS 2024 oleh Kemendikdesaintek bidang PKMPM nih. Nah, setelah
1: sedikit banyak kita udah tahu
0: setelah dua ini udah kita korek-korek nih ya. Nah, selanjutnya
1: prestasinya.
0: Bener. Selanjutnya ada prestasi lagi nih.
1: Apa tuh?
0: Nah, ini mau mengkorek-korek lagi nih ya. Ini kan jadi peserta magang berdampak oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun kemarin. Nah, ini awalnya gimana? Kamu kok bisa jadi peserta magang berdampak dan

0: apa yang kamu lakukan untuk mungkin untuk sekitar kamu nih sampai akhirnya kamu jadi peserta magang berdampak oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
1: Betul. Infonya dapat dari mana?
0: Okay. Awalnya gimana? Boleh diceritakan dari awal.
1: Jadi pertama kali biasanya di kampus itu kan kalau ada informasi perlombaan atau ada informasi dari kementerian itu kan langsung ada namanya tim MBKM di kampus. Nah itu ada Instagramnya. Okay. Nah karena pada saat itu semester 5 diminta untuk magang, keharusannya harus wajib magang. Jadi pada saat itu cari info-info magang. Nah kebetulan kementerian itu mengeluarkan setelah MSIB dulu namanya, akhirnya diganti lagi menjadi magang berdampak. Nah pada saat itu karena saya juga belum dapat magang juga, iseng-iseng ikut daftar. Dengan beberapa persyaratan kayak sudah pernah punya pengalaman untuk bekerja, entah itu sampingan atau pekerjaan itu udah ada kan. Terus ada beberapa ketentuan prestasi juga, dan Ica rasa Ica sudah memenuhi, akhirnya daftar. Nah alhamdulillahnya diterima gitu.
2: Itu waktu itu magangnya di mana berarti?
1: Di Bandung, di PT Agavi Bandung.
0: Jauh ya, kenapa tiba-tiba pilihnya tempatnya Bandung?
1: Karena kalau di magang berdampak kemarin itu kita diminta untuk memilih 5 pilihan, 5 opsi pilihan. Nah nanti mitra mana yang paling cepat menghubungi gitu. Jadi waktu itu kan alhamdulillah Ica di reach out untuk wawancara 5-5-nya ini. Ada di yang menghubungi pertama itu dari PT Agavi Bandung dan juga dari City Asia kalau kakak tahu, di Jakarta itu. Nah pada saat itu sama-sama itu wawancaranya bersamaan, pengumumannya juga bersamaan. Tapi karena orang tua pinginnya saya di Bandung karena biayanya juga nggak semahal di Jakarta, terus juga kondisi cuacanya juga enak di sana. Jadi akhirnya pilih Bandung.
0: Daerah Lembang kah itu kok cuacanya
1: di
0: enak?
1: Daerah Dago.
0: Benar sesuai dugaanku Lembang.
2: Dingin ya?
1: Dingin.
2: Okay. Tapi itu selama berapa lama untuk kamu bisa magang di PT itu?
1: Waktu itu dari kementerian 5 bulan. Jadi dari bulan apa ya, berangkat Agustus sampai Desember. Desember akhir.
2: Sebenarnya tuh magang berdampak ya, sama magang apa, magang mandiri. Itu magang bedanya mandiri. Tuh apa sih?
1: Sebenarnya kalau sama-sama magang, programnya sama-sama magang, cuman bedanya kalau magang berdampak kita dikasih sangu, dibiayai gitu. Tanpa jadi kayak setiap bulannya dapat uang dari kementerian. Tapi kalau magang mandiri itu unpaid, jadi tidak berbayar.
2: Ya kurang lebih kayak magang hub. Cuman kalau magang hub kan udah lulus dulu nih baru. Kalau ini kan tengah-tengah perkuliahan. Gitu ya. Dan itu dikonversikan ke mata kuliah.
1: Iya, ke mata kuliah di semester 5.
2: Enak banget ya.
0: Berarti magang ini udah habis satu semester gitu ya?
1: Iya, satu semester full.
2: Pengalaman magang yang enggak bisa dilupain apa? Biasanya kan ada tuh, ini semacam magang tuh semacam pekerjaan pertama kamu kan. Itu kan pasti ada memori-memori yang gini ya ternyata bekerja itu kayak gitu.
0: Apakah mungkin kamu juga direkrut sama PT-nya langsung aja setelah lulus kuliah kerja di sini?
2: Enak ya kalau gitu ya. Enak ya kalau gitu.
1: Jadi apa ya, pengalaman yang paling mengesankan karena itu di Bandung tempatnya, karena tempat wisata. Jadi misal kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat, itu hari Sabtu dan Minggunya sering-sering dibuat main. Gitu, ke Lembang gitu, atau main-main ke mana gitu. Terus juga karena orang-orang Bandung ini kan terkenal sopan santun dan lemah lembut gitu ya kayak. Jadi saya nyaman di sana karena hampir tidak pernah, bahkan nggak pernah mendengar orang bernada tinggi atau marah. Itu sih yang paling berkesan. Gitu.
0: Ternyata begitu ya orang Bandung. Tapi kamu ini kan jadi peserta magang berdampak nih. Kenapa harus memilih kamu? Padahal kan yang magang banyak ya.
2: Ya soalnya dia daftar dong.
0: Kan yang daftar nggak cuma dia. Ada
2: ininya nggak sih kayak berapa orang yang dipilih gitu?
0: Iya benar.
1: pada saat itu pendaftar magang berdampak itu 2.800 sekian di tahun kemarin. Yang diterima hanya 400 mahasiswa seluruh Indonesia.
2: Yang di PT kamu tuh ada juga?
1: Di PT ku untuk di kampusku sendiri hanya satu orang aja dari UNESA, yang lain rata-rata dari UI, UGM, dan ITB yang paling banyak. Karena kan sebelahan,
2: sama-sama.
1: Iya, kantornya sebelah ITB dan BRIN kebetulan.
0: Itu apa? Pakai tes apa gimana?
1: Waktu itu seluruh perusahaan ini, kan saya daftar di Schuller, ada di City Asia, ada di Elzata, terus di ini di Agavi ini, itu rata-rata sama. Jadi tes pertama adalah CV, screening CV. Terus kalau sudah lolos nanti diberitahu untuk tes ini, psikotes. Nah kalau psikotes sudah lulus, ada beberapa yang pakai tes ini, tes apa namanya, pengetahuan umum gitu-gitu Kak. Termasuk Agavi ini. Tapi ada beberapa yang enggak, jadi langsung wawancara. Nah kalau Agavi ini kan banyak banget tahapannya. Jadi habis psikotes, terus tes pengetahuan, juga baru wawancara. Setelah wawancara itu baru ada FGD. Nah setelah FGD itu dinyatakan siapa yang berhak lolos untuk lolos gitu. Dari FGD itu.
0: FGD ini apa? Maksudnya apa?
1: Fokus kritikasi. Iya, jadi kayak kita diminta untuk menyelesaikan satu permasalahan, tapi dilihat, kalau semisal biasanya kan kalau wawancara itu dilihat siapa yang aktif menjawab gitu. Tapi kalau di FGD ini tidak boleh mendominasi, tapi kita harus tetap terlibat gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu.
2: Dilihat
1: gitu
2: juga timnya ya.
1: Iya, betul.
2: Fokus dari tim seperti apa?
1: Iya, teamwork.
0: Berarti gitu. Akhirnya di, kalau di total berapa mahasiswa itu yang di
1: FGD?
0: Di
2: PT kamu.
0: Di PT kamu.
1: Kalau di PT ku waktu itu 28 orang. Tapi yang setim dengan di FGD itu ada sekitar 4 orang. Itu dari divisi learning development, karena kebetulan kan saya dari pendidikan, ambilnya di learning development, pengembang kurikulumnya.
0: Jadi gimana? Ada tawaran udah langsung kerja di sini gitu?
1: Itu rahasia.
2: Ya ini menarik ya, karena pastinya kalau kita ngomongin soal apa first job tuh, yaitu tadi ada hal yang menarik, terus habis itu juga punya pengalaman tersendiri gitu ya, dan pasti banyak yang kamu pelajari di kegiatan magang tersebut gitu kan. Selain emang dapat uang saku itu tadi ya. Terus udah terkonferensi juga. Tapi kalau ngomongin soal kegiatan magang itu sesuai dengan perkuliahan kamu, itu sangat linear gak sih untuk kegiatan kamu di setelah kamu nanti lulus bahkan?
1: Kalau
2: kan ini magang berdampak gitu, dampak yang kamu memberikan dampak kepada perusahaan, tapi perusahaan juga memberikan dampak gak ke kamu gitu?
1: Alhamdulillah sangat memberikan dampak, terutama divisi yang salah satu ketentuan dari magang berdampak lolosnya itu kalau yang didaftar sesuai dengan jurusan gitu. Jadi ada screening semacam
2: gak
1: itu.
2: Gitu
1: iya,
2: ya.
1: Jadi kalau misalnya saya dari TP terus ternyata daftarnya di research atau di laboratorium itu biasanya enggak lolos gitu. Nah, kebetulan waktu itu ambilnya di Agavi ini dan beberapa perusahaan yang saya pilih itu ada learning development-nya, semacam L&D gitu untuk mengembangkan kurikulum di perusahaan tersebut. Dan setelah di Agavi ini saya mendapat banyak sekali insight. Pertama adalah bagaimana caranya untuk belajar berani pitching di depan orang-orang hebat. Karena pada saat itu kan saya diberi kesempatan untuk ikut project bersama Kemenpora waktu itu mengadakan pelatihan, semacam pelatihan untuk UMKM. Nah, di bidang L&D tersebut kan menyelesaikan permasalahan seperti gimana menentukan kurikulum pelatihan, gimana untuk mengembangkan pelatihan agar outputnya baik. Nah, jadi dapatnya dari situ sih, ada gambaran ketika nanti lulus kuliah, oh berarti L&D itu seperti ini gitu. Jadi sangat terbantu sekali di program magang berdampak ini gitu sih Kak.
0: Baik. Ini magangnya berarti 6 bulan ya?
1: Ya 5 bulan.
0: Oh, 5 bulan.
1: Lebih.
0: Oke. dan kesan-kesannya udah pasti baik lah ya, karena memang betul, jadi peserta magang berdampak. Nah, tapi kita beralih lagi nih, kamu itu kan juga jadi juara 2 mahasiswa berprestasi sarjana UNESA 2025. Nah, ini awalnya gimana kamu kok jadi mahasiswa berprestasi sarjana UNESA 2025 ini? Apa yang akhirnya membuat kamu jadi mahasiswa berprestasi? Apa yang kamu lakukan?
2: Oke, okay, udah banyak gak sih sebenarnya kegiatannya?
0: Iya, maksudnya kan dia juara 2. Iya, nah, ini beda lagi kasusnya.
2: Mau pres ini kayak duta kan ya?
1: Iya, saya cuma duta tapi fokusnya di akademik gitu. Ada non akademik juga sih. Jadi setiap kampus kan ada lomba mawapres itu untuk mewakili di nasional, di lomba mawapres nasional. Tapi pada saat itu tidak rezeki untuk mewakili nasional, jadi cuma juara dua aja. Terus kalau kenapa kok bisa jadi mawapres, saya sejujurnya tidak tahu. Tapi karena mungkin dari portofolio yang saya bentuk dari maba ya kak ya, jadi ikut apapun, pokoknya saya tuh tipenya orang yang kepoan gitu. Kalau semisal ada kesempatan di depan, walaupun nggak bisa, diterjang aja gitu, kesai gitu.
0: Benar.
1: Iya. Okay. Dan untungnya punya keberanian itu sangat-sangat membawa benefit. Apa ya, dampak yang positif untuk hidup saya pribadi, salah satunya itu tadi bisa ikut lomba mawapres. Jadi di mawapres di kampusnya Ica itu ada seleksi di jurusan dulu. Jadi di jurusan kaprodi mengirimkan satu orang untuk dikirimkan ditanding di fakultas. Di fakultas nanti dipilih juara satu, kebetulan pada saat itu Ica juara mewakili fakultas pendidikan. Terus nanti di kampus ditanding lagi, itu lebih berat saingannya dengan beberapa mawapres-mawapres lain. Dan kebetulan pada saat itu Ica juga bingung apa ya yang dinilai juri dari saya, karena banyak sekali teman-teman itu yang bahkan sampai di luar negeri gitu-gitu. Cuman pada saat itu mendapat bocoran karena mungkin prestasi yang Ica dapat itu sudah sampai di kementerian gitu, di Kemendikti Saintek. Terus juga ada, jadi kalau di mawapres tidak hanya akademik saja, jadi kayak non akademiknya, misal bisnis, punya bisnis apa, sudah mengembangkan sejauh mana. Terus juga dampaknya untuk masyarakat, jadi dari lomba-lomba itu seberpengaruh apa ke masyarakat. Dan alhamdulillah kan Ica juga suka ikut volunteer. Nah, itu adalah kayaknya jadi poin plus. Jadi mawapres tidak hanya ini berkembang di akademik saja, tapi non akademik kayak sosial dan lain-lain sebagainya itu juga harus diimbangi.
2: Berarti
1: gitu.
2: CV-nya tuh sebenarnya kayak dilihat gitu ya?
1: Iya, di screening.
2: Kamu tuh sampai mana sih untuk mengaplikasikan ilmu kamu gitu ya?
1: Betul. Wow.
2: Keren, keren, keren. Nah, tapi kalau mawapres ini kamu daftar kan? Atau kamu ditunjuk?
1: Ditunjuk.
2: Oh, pada ditunjuk. Saat itu.
0: Okay.
2: Iya.
0: Wow. Oke, okay, langsung ditunjuk dan bener, akhirnya langsung menang juara 2.
2: Iya. Sesuai ini berarti apa namanya, pilihan dosen.
1: Iya.
2: Pilihan dosennya enggak meleset.
0: Iya. Kayaknya Astros bukan.
1: Iya.
0: Kan? Oke, okay. Udah udah ketebak. Udah ketebak ya.
2: Kayaknya yang milih juga dosen yang kamu asdosin.
1: Iya.
2: Udah deket soalnya, udah bestie. Udah bestie, udah kamu ikut
1: ketahuan
2: aja.
1: Lagi.
2: Udah kamu ikut aja, kamu keren gitu.
0: Iya, kita itu dikasih hal-hal yang membuat menjuru ke hal-hal supaya peka-peka.
2: Bener. Tapi banyak ya sebenarnya yang bakalan kita bahas, Re. Cuman karena waktu yang apa ya,
0: sudah mulai
2: sudah mendekati
0: closing statement ya. Nah,
2: kita
0: ini
2: pengen tahu sih, ini semacam semangat dari Ica gitu ya, untuk teman Pro 2, atau closing statement juga boleh nih Ica, untuk teman Pro 2 biar semangat ya, Re ya.
0: Iya, benar, biar bisa banyak prestasinya kayak Ica. Apa sih tips and triknya yang Ica lakukan supaya bisa di titik sekarang ini? Lalu apa kesan-kesannya untuk teman-teman Pro 2?
1: Okay, jadi pertama yang harus dilakukan adalah percaya diri aja dengan apa yang kita miliki. Karena setiap orang kan pasti punya potensi masing-masing gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan potensi kita tapi masih tanpa membebani diri kita sendiri. Kadang kan ada beberapa orang, apalagi anak muda, yang melihat teman-temannya lebih dua teratas dari kita, itu udah gentar sendiri. Terus akhirnya coba ikut kayak dia, tapi ternyata nggak bisa, dia nggak nyaman. Nah itu hindari hal-hal yang semacam itu. Jadi lakukan hal-hal yang sekiranya membuat kita tetap nyaman, betul, tapi juga bisa mengejar ketertinggalan gitu. Terus selain itu juga jangan lupa hubungannya dengan Tuhan, itu paling penting, karena kalau kita ngejar itu aja, dunia aja, tanpa menyeimbangkan, itu rasanya kayak hampa gitu sih Kak. Terus juga tetap minta support kedua orang tua, karena ada beberapa kali Ica tuh lomba tidak izin dengan orang tua, seringnya gagal gitu. Gak restu. Jadi harus izin ke orang tua bagaimanapun nanti jalannya, supaya orang tua nanti bisa memperkirakan, oh apa yang aku harus lakukan untuk anakku ketika nanti ada kegagalan atau ada keberhasilan gitu.
2: Tiga tips nih dari Ica yang bisa kamu terapkan ya teman Pro 2. Yang pengen jadi kayak Ica, yang pengen punya prestasi gitu ya, yang pengen aktif gitu. Karena kalau aku ngelihat juga Ica ini aktifnya nggak cuma aktif di perkuliahan aja, tapi itu tadi ikut volunteer, ikut apa, nggak capek Ica?
0: Capek tapi baterainya bahagia.
2: baterainya kelebihan kamu introvert sih tadi kamu bilangnya, ya
0: tapi harus ada bagian
2: ambivert
0: ya, benar, lebih ambivert sih sebenarnya karena dia ada sisi ekstrovertnya juga. Nggak kerasa banget ya teman Pro 2, obrolan sore ini kita belajar nih bahwa prestasi bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi juga tentang keberanian untuk mencoba, proses belajar, menghadapi kegagalan, dan terus berkembang. Terima kasih ya Kairunisa, Nur Fadila, atau Ica udah berbagi ceritanya dan pengalamannya bersama kita di Sunset Talk.
2: Sama-sama,
0: Kak. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2 ya, jangan pernah merasa terlalu muda untuk mencoba sesuatu yang besar, ya kan? Karena bisa jadi satu langkah kecil yang kalian lakukan hari ini jadi awal dari perjalanan luar biasa di masa depan. Thank you so much Ica sudah mau main-main ke teman-teman Pro 2 ya, sudah mau menyapa-nyapa teman Pro 2, dan juga pastinya Sunset Talks harus sudah dulu ya sampai di
2: thank
0: sini.
2: Thank you banget teman Pro 2 yang kepo-kepo, yang udah menyimak tadi gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya mungkin udah kita selipin dikit-dikit gitu ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakalan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam nanti.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: sebelum kita bakalan ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 untuk di Selajang yang ya biasanya cowok-cowok
1: bener.
0: Kali ini tuh kita bakalan bahas seputar hobi cowok teman Pro 2. Hobi yang identiknya sama laki-laki.
1: Kalau menurut aku sepak bola.
0: Sepak bola.
1: Itu kayaknya laki banget itu. Pokoknya kalau yang suka sepak bola itu dijamin bukan boti.
0: aduh, aku takut. Enggak. Tapi kalau aku sih kayaknya nge-game sih.
1: Oh, game apa itu? Masak-masak?
0: Enggak dong.
1: Oh.
0: Game apapun kayak PS ya kan atau Mobile Legend mungkin.
1: Oh. Atau
0: yang game-game kayak gitu lah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau cewek nge-game yang semacam itu tuh ya enggak masalah sih. Tapi kalau cowok tuh hobinya pasti nge-game.
1: Oh. Kalau menurut kamu ya, kalau kamu kan nge-game, kalau aku lebih ke kalau cowok banget itu ya. Sukanya hobinya yang main fisik.
0: Okay.
1: Bukan KDRT ya.
0: Takut, kalau itu jangan. Main pun juga jangan main itu, mempermainkan perempuan.
1: Wah, ini lebih dalam ternyata sih Fira ya.
0: Ya. Sama aja, kamu bikin dalam ini didalamin lagi aja. Tapi ngomongin soal apa namanya? Hobi teman Pro 2, menurut kamu hobi yang cowok banget masih.
1: Heeh. Ya,
0: kan? Kamu bisa gabungan juga di Instagram kita. Di @pro2rrsby ya Re ya.
1: Benar.
0: BTW ini pic-nya. Hai, saya di sini, Kak.
1: Nah. Oke, ini sudah sudah jelas tadi ya. Kalau tadi Rianita game-nya game sport gitu ya, game-game sepak bola gitu. Kalau menurut aku tadi game-nya game
0: online,
1: online ya, lebih ke kayak Mobile Legend atau game-game PS gitu kan. Karena menurut aku kayaknya rata-rata cowok sih yang main gitu.
2: Memang kalau kamu lebih identik ke game, kalau aku lebih identik laki-laki itu hobinya harus yang main fisik ya. Kayak sepak bola itu kan fisik banget tuh.
1: Olahraga lah ya.
2: Iya, atau mungkin gym yang angkat beban. Nah, itu kan laki banget.
1: Laki. Baik. Nah, ini enggak kerasa ya teman Pro 2. Untuk waktunya juga masih panjang sebenarnya, nggak kerasa. Jadi teman Pro 2 langsung aja gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 0819008952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: The number you have dialed is not available at present.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
0: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Teman Produa masih di Selajang.
1: Selasa Bujang teman Produa ya. Meskipun enggak bareng sama cowok-cowok, enggak apa-apa lah ya.
0: Enggak apa-apa, yang penting pasangan kita cowok gitu.
1: Iya benar. Tapi ya, ini ngomongin soal hobi cowok-cowok.
0: Betul
1: gitu kan. Kalau kata Rianita tadi, yang berhubungan sama sport.
0: Pokoknya kalo, yang apa ya, yang olahraga berat gitu.
1: Olahraga berat, terus kalau aku tadi nge-game gitu kan. Tapi kalau dari teman Pradua, ada yang gabungan gak sih, Ren?
0: Ada dong.
1: Untuk memberikan pendapatnya kalau cowok-cowok yang emang real cowok gitu ya.
0: Iya, itu, bener, bener-bener laki ya.
1: Gak, maksudnya emang cowok yang bilang, kalau ini kan cewek yang ngomong.
0: Oh gitu ya, oke baik.
1: Ada siapa yang udah gabungan?
0: Ada dari Afif Mukminin. Ini pendengar dari Sumenep nih.
1: Oke, ya jauh ya.
0: Ini hobinya yang identik sama laki-laki adalah jogging, bermain bola, membaca buku. Nah, sepakat bermain bola ya.
1: Bermain bola, iya, benar.
0: Yang sama yang aku bilang tadi. Terus jogging itu juga apa, lebih fleksibel juga ya, cowok cewek juga bisa.
1: Membaca buku juga sama sih.
0: Benar. Memang sekarang zaman modern ini sudah pada fleksibel lah ya. Jadi apa aja olahraganya bisa dilakukan cowok maupun cewek.
1: Ya, balik lagi tergantung preferensi ya.
0: Benar.
1: Tergantung kesukaan kamu. Ada lagi yang gabungan di Instagram mungkin? Ini. Sorry. Di Instagram ada siapa ini yang gabungan? Kata Naps nih. Katanya olahraga Kak, futsal, sepak bola katanya gitu. Ya, sama kayak Rianita ya.
0: Benar. Emang ini laki banget. Ya, jangan sampai setengah laki ya.
1: Waduh, takut. Terus abis itu ada juga dari Farhan. Nah, jadi namanya sih laki-laki ya, teman Pradua ya, yang gabungan ini ya. Farhan tuh kalau ngomongin soal hobi, katanya olahraga sama nge-game. Oh, ini berarti dua-dua jawaban kita, Re.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Terus mana lagi ya, ini hobi laki-laki yang udah di apa ya, udah dijawab sama teman Pradua nih. Tapi kalau ngomongin soal hobi di lingkungan kamu, Re, mungkin kakak kamu kan cowok tuh dua
0: iya.
1: Ya.
0: Nah, itu sebenarnya cowok kakak aku itu 4 sebenarnya.
1: Oke, wah.
0: Dua itu kandung, duanya lagi itu disekolahin sama ayah, jadi bukan kandung.
1: Oh, baik. Nah, itu hobinya apa nih kalau kita boleh tahu, yang kan laki-laki juga kan?
0: Memancing.
1: Memancing. Nah, itu juga salah satu hobi laki-laki loh.
0: Iya, pokoknya enggak mancing keributan.
1: Enggak mancing enggak keren ya,
0: iya,
1: katanya.
0: Okay. Pokoknya mancing itu kayak menguji kesabaran.
1: Oke, baik.
0: Fokus sekaligus menikmati ketenangan alam sesuai pedomannya X-Men-Q.
1: Oh, baik. Terus ini ada juga nih, itu dua-duanya mancing. Empat-empatnya mancing.
0: Enggak sih, yang yang paling dominan tuh kakak nomor 2 sih yang mancing. Kalau yang nomor 1 itu ya wis mancing ikut-ikutan aja, enggak yang bener-bener prefer mancing.
1: Atau ayah kamu deh hobinya apa?
0: Golek duit.
1: Itu sih semua orang ya, teman Pradua ya.
0: Iya, benar.
1: Ini ada juga yang katanya camping, hiking nih.
0: Oh iya, ini benar banget
1: ke gunung gitu ya.
0: Ah iya, ini juga asik loh, ke gunung itu kan apa ya, menikmati suasana alam ya kan. Apalagi kalau udah sampai atas itu rasanya apa ya, pengorbanan pendakian ini tuh gak sia-sia gitu.
1: Bener.
0: Memang dulu aku waktu kuliah itu sering, lumayan sering daki waktu kuliah. Tapi sekarang udah enggak terlalu. Karena dulu waktu kuliah itu aku tuh ada teman-teman daki gitu. Nah, mereka sekarang sudah berkeluarga, sudah sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri.
1: Bener. Jadinya sibuk, bingung juga gitu ya, mau daki sama siapa gitu ya.
0: Jadi kayak apa ya, kurang preferensi teman untuk daki lah. Bolehlah teman Pradua bagi kamu ya.
1: Kenapa ajak-ajak langsung ya? Tiba-tiba cari teman gitu
0: loh. Cari teman buat daki bareng, ayo. Tapi MDPL-nya jangan yang tinggi-tinggi banget ya, nanti aku dibawa ke Jayawijaya.
1: Waduh.
0: Itu kayaknya tinggi banget gunungnya ya.
1: Ya, yang deket-deket aja gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, yang Jatim-Jatim lah, yang deket-deket
1: aja. Oke,
0: okay. Iya. Jangan ada yang terlalu tinggi ya kan? Karena bener, memang kalau terlalu tinggi, kalau belum ada persiapan kayak misalnya apa ya, olahraga tipis-tipis dulu lah sebelum daki, itu takutnya nanti kaget.
1: Benar.
0: Ya, jadi harus ada pemanasan dulu.
1: Betul. Ya. Ini ada juga yang kayaknya orangnya sama gitu ya. Ada Dani, teman Pre2 yang katanya kalau ngomongin soal hobi, aku sih main musik kak loh.
0: Oh,
1: ini Dani.
0: Iya,
1: Ahmad
0: iya.
1: Dani.
0: Oh, Ahmad Dani.
1: Kan main musik.
0: Iya, benar-benar. Ya, musik apa nih kalau boleh tahu?
1: Nah, apa kamu tahu juga sih?
0: Musik gamelan?
1: Musik, iya nggak tahu juga sih.
0: Iya, benar-benar ya. Pokoknya musik lah ya. Memang musik ini ya apa ya? Sesuatu hal yang apa ya? Yang sering banget harus kita dengar ya gak sih? Kalau kita gak denger musik sehari aja kayaknya kurang apa gitu hidup ini ya. Apalagi gak dengerin lagu dari Pro 2 FM itu kurang banget rasanya ya. Hidup ini kayaknya belum ada kayak bagikan taman tak berbunga.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Waduh, kayak lagu dangdut ya. Ya udah deh, ini kita bakalan puterin lagu-lagu requestan kamu juga teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Nabila Takia, ada yang request lagunya wah banyak deh pokoknya. Nanti bakalan kita puterin spesial buat kamu. Eh, BTW ini ada yang request tadi baru ingat juga ada yang request lagunya Salma Salsabil yang Maha Benar.
0: Oh, oke oke. Okay.
1: Yang terbaru ya Re ya.
0: Oke, oke, udah aku siapin. Maha Benar ya.
1: Yep, oke. Okay. Betul banget, spesial buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.

0: Teman berdua gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 7 malam. Ini saatnya aku, Yanita dan juga Vira harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu.
1: Bener banget, berdua. Habis ini bakalan ada music live chat ya.
0: Bener banget, Relay ya, Jakarta.
1: Dari Jakarta. Ada musisinya siapa, Re?
0: Ditungguin aja pokoknya.
1: Ditungguin
0: ya.
1: Pokoknya jangan kemana-mana teman berdua. Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
0: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Madonna menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian di MTV Video Music Awards 2026 setelah membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yakni Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Confession 2, serta Best Collaboration berkat Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Sementara itu, Taylor Swift juga mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam gelaran tahun ini. Setelah menerima penghargaan perdana Artist Director Honor, ia kembali ke panggung untuk menerima piala terakhir malam itu, Video of the Year, untuk The Fate of Ophelia, dan juga memenangkan Best Director untuk Uplight.
0: Info Pro 2.
1: Dua konser besar yang digelar minggu kemarin membawa dampak besar yang sangat luar biasa nih teman Pro 2. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa konser Pesta Pora dan juga The Weeknd di Jakarta kemarin telah menciptakan dampak ekonomi sebesar hampir 13,8 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Pramono mengatakan perkembangan ini mencerminkan pengakuan Jakarta yang semakin besar sebagai kota global.
0: Info Pro 2.
1: Longshot akan menggelar tur solo perdana mereka pada tahun depan teman Pro 2. Pengumuman ini langsung mengejutkan penggemar dan menuai antusiasme tinggi fans usai kabar ini disampaikan langsung oleh Jay Park saat menggelar tur konsernya yang berjudul Serenades and Body Roll Tour di New York.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini, 29 September 2026, bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren, teman pro 2. Dari malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2, karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Bro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, pengen say hi, pengen absen, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Bro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat nyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak, gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya, kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan, menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Lebih
0: aktif mungkin
1: ya.
0: Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya.
0: Menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara 3 itu kan dia udah ngalahin juara 4-nya kan. Kalau juara 1 tuh kayak kalau juara 2 tuh yang kayak kalah ngalahin juara 1-nya gitu kan.
0: Iya benar. Kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Benar. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena enggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Enggak
1: pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak gak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita nggak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius dinyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow. Tapi ada
1: makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi tuh seneng banget
1: rasanya. Kayak udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa-apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba, kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, kayak reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos itu ke top 24.
0: Wow, iya. Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand
1: two,
0: final,
1: yeah, top 2
0: ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
2: Iya. 16 tahun.
1: Jujur, gua merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, di-upload kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
2: Yes. Ya.
1: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
1: Okay.
2: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
1: Oh,
2: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
1: Okay.
2: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
1: Iya.
2: Jahat.
1: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya,
2: dengan yeah,
1: mungkin sama orang baru, ternyata
2: bener,
1: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
2: Ya.
1: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Dia yang red flag.
1: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
2: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Itu. Jadi sebenarnya dia udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
1: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
2: bingungan
1: gitu.
2: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
1: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
2: Benar.
1: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
2: Ya stop.
1: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
2: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
1: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya
2: ya. Iya kan, kayak aduh.
1: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi gitu. Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
2: benar.
1: Gitu kan?
2: Yeah.
1: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
2: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
1: Yeah.
2: Karena mungkin yang dialamin yang dinyatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
1: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
2: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
1: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
2: Yes, benar.
1: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
2: Bener.
1: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
2: Alam Urbah.
1: Alam Urbah ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu.
2: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak pelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
1: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya, yeah, untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
2: Iya. <Yeah. laughs>
1: Bener. Tapi gimana, lu punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
2: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
1: Oh iya.
2: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
1: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
2: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
1: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
2: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang suatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
1: Wow, okay. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan gimana maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
2: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
1: Oh,
2: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
1: Okay.
2: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
1: Itu PR sih.
2: Jadi ya
1: itu
2: gitu deh.
1: Bener. Oh berarti di lagi banyak modulasi ya.
2: Iya.
1: Ada berapa? 2-3?
2: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi kayaknya 2 kali deh.
1: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
2: Iya.
1: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
2: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
1: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya ya?
2: Puas dong.
1: Puas banget ya. Alright. Yes. Abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live enggak?
1: Udah sering. Cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Bener. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi,
0: okay.
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, okay. Karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi yes. Kayak pastinya emang pengen collab. Juga karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi ada dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Bener, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad?
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah?
1: Classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B. Tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya, sebenarnya lebih ke situ suka dengerin. Tapi gak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Bener. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles. Makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya. Oke.
1: Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku enggak tahu kalau ditanya gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lo?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Ya. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Ya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Bener, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Bener. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan syadu. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Okay, alright gitu ya.

0: buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang geser dulu ke WhatsApp ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi enggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau enggak gara-gara Tuhan enggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik ya apa berarti?
1: Papa juga.
0: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Ya, tahu nggak? Ingat ya?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil. And I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Yeah. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget
1: bener.
0: Sih nyanyinya sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Dasarnya
0: basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya?
1: Karena emang kayak dasarnya kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah itu sih mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra.
1: Halo.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya. Visualizer-nya udah ada. Bisa tonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Dengerin malam-malam lagi
0: tidur
1: di
0: kamar. Itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung, kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan, galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil, karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Tidak ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat
1: dia
0: gitu.
1: Dia jahat, jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar, gitu
1: bener.
0: Kan?
1: Iya,
0: bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: gitu.
1: Wow. Ya, lah ya, suara gak usah diragin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak.
0: Yeah. Iya kan?
1: Gue gak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice. Head
1: voice ya, bener. Yeah, bener. Ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinity. Trinity itu sama Fedra gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan Rebe bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet
0: yeah,
1: ya. Itu juga bisa didengerin juga.
0: Yes, berarti ya. Juga.
1: Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan pasti. Ada.
1: Akan ada.
0: Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah
0: ya. Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank
1: you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album.
0: Amin.
1: Amin ya. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith, maaf pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.
2: Music Life Chat.

buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, teman berdua, kalau misalnya kamu kebosenan banget, ini bisa mencoba mungkin hal-hal yang selama ini gak pernah kamu coba. Hobi-hobi baru yang mungkin dulu kamu ngerasa kayak ah, apaan sih ini receh banget. Enggak dong, ini bisa jadi apa ya, satu hal yang bisa ngisi waktu luang kamu dengan lebih seru. Contohnya adalah hal yang gampang aja, masak atau coba-coba resep baru gitu, teman berdua. Selama ini yang belum pernah, boleh dicoba. Lumayan, ini nanti hasilnya bisa dibagi-bagi ke teman, bisa dibagi-bagi ke keluarga, bisa dibagi-bagi ke mana gitu, teman produda, sambil ngelatih yang namanya apa ya, sensitivitas Cela, sensitivitas ya mungkin rasa masakan kamu dan sebagainya gitu, teman produda. Hal kecil tapi bisa loh menjadi seru kalau misalnya dicoba.
1: Re, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malammu sing dowo iki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Oke teman Pro 2, udah mau jam 9, itu artinya kita harus geser ke cerita penutup hari habis ini. Eca punya topik yang seru dan asik, jadi ikutan aja sekarang juga. Udah Eca post sih, jadi yang mau ikutan langsung aja, yang belum tahu abis ini Eca spill. Oke, tetap di sini aja.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya. New truck, big

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Oke, teman Produa masih di Produa RRI Surabaya. Kira-kira kalau misalnya kamu selama ini nggak sadar, kamu sadar kalau boros tuh gara-gara apa? Setelah melakukan apa atau setelah beli apa atau setelah ngapain gitu, teman Produa? Boleh gabungan sama aja karena hari ini ternyata diperingati sebagai hari tanpa pemborosan makanan, lebih spesifik makanan sih ya, tapi nggak apa-apalah. Kamu selama ini boros tentang apa? Mungkin jajanin dia atau apa gitu. Boleh gabungan sekarang juga ya, Echa tungguin hanya di cerita penutup hari.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Oke, teman berdua kali ini coba cain ya, udah ketan gabungan ya, ada The Naps yang katanya dia baru sadar kalau ternyata boros gara-gara lihat stok baju yang baru, tapi udah ada yang OTW ke rumah. Paket. Terus Lik Yu katanya check out. Oke, check out itu emang gak kerasa banget loh ya. Terus juga satu lagi deh, kali ini ada Stefani yang dia tuh boros banget. Nah, lemari baju udah membengkak, gak udah gak muat lagi untuk narok baju-baju dan lain sebagainya. Nah, itu baru sadar karena lemarinya gak muat. Akhirnya, wah aku boros banget di baju. Oke, baju dan perintilannya ya, pernak-pernik, aksesoris gitu-gitu biasanya juga masuk. Oke. Kalau teman berdua kira-kira ngerasa boros banget setelah apa? Boleh gabungan sama Cahaskara juga ya di cerita penutup hari.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your memory.
0: 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory. Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
2: Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online. Bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini Eca bacain ya, udah ikutan gabungan ada dari Brain. Katanya sih Brain gym sih kak gitu, karena ya bayar PT, bayar gymnya dan lain-lain gitu. Baiklah, ada juga Dika. Kalau Dika katanya segala macam pernak-pernik hobi. Hobinya mancing, baiklah. Ada Bila, kalau Bila sih katanya make up, apalagi lipstick. Ini merek lipstick ini sampai beberapa seri gitu. Jadi ternyata boros. Baiklah, kalau teman berdua kira-kira apa yang bikin kamu ngerasa lu kok boros? Langsung ikutan gabungan sekarang juga ya di cerita penutup hari.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya.
0: Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Here, pengen ngerti update lagu anyar? Halo. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM.

0: waiting.
1: Oke, teman berdua, kali ini ada Arda yang katanya tuh dia boros banget dimakan, suka makan enak, suka memanjakan lidah gitu, tapi gak kerasa tiba-tiba kantong jebol. Oke, baik. Terus juga ada Sisil. Kalau Sisil sih dia punya kendaraan di rumah, tapi suka banget naik taksi online, ojek online gitu, dan itu gak kerasa kemana-mana naik itu, dan sering ternyata ya cukup lumayan banyak juga ternyata. Baiklah. Terus juga ada Vidya. Kalau Vidya sih katanya dia sama, sering-sering datang itu tukang paket, baik online ataupun offline, jadi gak kerasa. Baiklah. Kalau teman berdua kira-kira kamu ngerasa boros itu setelah apa, teman berdua? Langsung gabungan sama Aja sekarang juga ya di cerita penutup hari.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM teman.

anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Oke, teman Pro 2, kayaknya waktunya aja harus sudahan dulu. Ini lagu penutup yang di request sama Arif Mukminin ya. Katanya dia gara-gara beli barang yang gak penting kayak jersey-jersey gitu, apa namanya, sepatu roda, sepeda listrik dan lain sebagainya. Yah, ini bikin boros, ngerasa bikin boros kayak gitu. Oke, thank you Afif. Ini menunjukkan di studio udah menit ke-55, teman Pro 2. Thank you banget buat yang udah ikutan gabungan ya. Dan gak usah kemana-mana, abis ini bakalan ada lagu-lagu enak persembahan dari Pro 2 FM hanya di Just More Music. Kali ini ada Alex Warren untuk penutup kita di malam hari ini, requestan dari Afif tadi ya. Yaudah, langsung kita puterin bareng-bareng. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

teman Pro2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.

Dengar terdengarnya lagu ini maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program 2 mengudara pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini Pro 2 FM nemenin kamu edisi hari Rabu 30 September 2026. Pastinya kita bakalan hadir dengan berbagai program yang sudah disiapkan ya. Di pagi hari bakalan ada Spada, Selamat Pagi Teman Pro 2, Lanjut Santai Siang, Sore Ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam nih teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, habis ini bakalan ada More Music yang menemani kamu satu jam ke depan. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Tteokbokki, yang merupakan camilan kaki lima asal Korea Selatan ini, telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Bener banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.
1: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing menjembatani pertemuan pelaku usaha Indonesia dan Mongolia sebagai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Duta Besar Republik Indonesia di Tiongkok mengharap merangkap Mongolia, yaitu Jauri Orat Mengun, menyampaikan di hal tersebut dalam forum bisnis yang bertajuk 70 tahun A New Era of Cooperation, yang dihadiri sekitar 35 pelaku usaha baik dari Indonesia maupun Mongolia secara langsung maupun daring. Mongolia dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik sejak 21 Desember 1956 dan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026 ini. Wakil Duta Besar Republik Indonesia di KBRI Beijing, Iren, juga mengatakan untuk menyambut forum bisnis ini dan bertujuan juga untuk mengubah aspirasi menjadi kolaborasi yang bermakna yang menghasilkan hasil nyata. Kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 pada hari Selasa kemarin, dengan cabang olahraga bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Cina Li Wei Kang dan juga Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Gymnasium Aichi. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia menjuarai nomor berugu putra. Film Spider-Man Brand New Day yang disutradarai Destin Daniel Cretton menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global. Setelah meraup pendapatan luar biasa sejak dirilis pada akhir Juli 2026, film itu masih sekitar 389,7 juta US dollar lagi untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame, yaitu 885 miliar dolar di bioskop yang berada di posisi kedua. Berdasarkan catatan box office dilansir dari Deadline yang siar pada hari Senin kemarin, waktu Spider-Man Brand New Day saat ini mencatatkan pendapatan global sebesar 2,495 miliar dolar dengan perolehan pasar Amerika Utara, dan capaian tersebut melampaui rekor Star Wars The First Awakens sebesar 936,7 juta US dollar di pasar Amerika Utara, sekaligus menggeser pendahulunya pada tahun 2021 yakni Spider-Man No Way Home sebagai film terlaris Sony Pictures sepanjang masa beberapa pekan lalu. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu edisi hari Rabu 30 September 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2, September ini dan besok udah Oktober aja. BTW ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan nanti bakalan ada info-info menarik buat kamu, bakalan ada lagu-lagu enak nemenin pagi kamu di hari ini, juga bakalan ada halu ya, hanya satu lagu, kira-kira musisinya siapa nih teman Pro 2. Gak cuma itu, bakalan ada more music udah ya. Ada traffic adventure juga nanti dan bakal ada flashback teman Pro 2. Topik juga nanti bakalan aku spill ya buat kamu di pagi hari ini, kita ngomongin apa sih pagi-pagi enaknya, nanti aja deh. Aku kasih lagu-lagu dulu aja ya teman Pro 2 buat nemenin kamu bersiap-siap gitu kan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu, teman Pro 2 balik lagi nih menemani kamu. Nah, udah nunggu-nunggu kayaknya ya. Teman Pro 2 tuh gak sabar banget kalau misalkan waktu Halu, waktu pagi-pagi tuh kayak udah, Kak, Halunya mana? Sabar ya. Nah, tapi nih teman Pro 2, aku udah upload, udah aku up di Instagram kita @pro2rrsby untuk ngomongin salah satu musisi yang pasti lagunya enak sih teman Pro 2 ya. Aku yakin Pro 2 FM tuh lagu-lagunya yang dipilih buat Halu tuh enak-enak. Yang enggak dipilih buat Halu pun juga enak kok ya. Apalagi nemenin kamu di pagi hari ini. Musisinya ada Emmy Choi, teman Pro 2 ya. Kalau kamu familiar sama lagu-lagunya, enak banget deh pokoknya ya. Tapi ada 3 lagu yang udah aku pilihin buat kamu. Ada Slow Love, terus ada Sakura, dan juga ada Holiday. Wah, Holiday di hari Rabu. Enak banget gak sih? Tapi kalau ngomongin soal Holiday juga nih teman Pro 2, ada satu lagu yang ini juga enak banget buat nemenin kamu, apalagi nemenin liburan gitu ya. Nemenin untuk beraktivitas juga bisa sih gitu kan. Ada juga nemenin apa nih enaknya? Kegiatan yang happy-happy lah pokoknya ya. Karena lagunya juga enak banget nih buat vibing gitu ya. Ada Mark NCT, bukan NCT sih sekarang ya. Ada Mark 1999. Ini spesial buat kamu nih teman Pro 2. BTW ada yang request juga nih pagi-pagi loh ya. Ya udah deh, enggak apa-apa, aku puterin sekalian buat nemenin kamu di pagi hari ini.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat,

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha.

0: Traffic and Weather Taman Pro 2 di jam 7 pagi ya. Nah, kali ini untuk jalanan yang udah terpantau macet nih di daerah mana aja sih? Nah, ini bakalan aku kasih tahu ke kamu semuanya Taman Pro 2. Di Raya Darmo ini terpantaunya padet ya, udahan ya. Jadi buat kamu hati-hati di jalan. Ini yang dari arah Ahmad Yani nih. Jadi buat kamu yang dari arah Ahmad Yani menuju Surabaya, hati-hati di jalan. Terus di sekitar jalan mana lagi nih Taman Pro 2, Wonokromo. Ini belok ke Wonokromo juga terpantaunya udah mulai macet ya, karena traffic light juga sih sebenarnya ya. Di Manyar Taman Pro 2 ini terpantaunya sudah padat merayap. Di sekitaran merah juga terpantau ramai. Masih kuning sih, belum merah. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan aja. Di Jalan Pemuda masih aman, masih lancar-lancar aja Taman Pro 2. Dan buat kamu yang akan mengarah ke pusat kota, ini juga masih aman banget buat kamu. Tapi tetap ya, jangan kebut-kebutan meskipun lancar lah, ya udahlah, ngebut aja ngapain? Masih pagi, enggak usah kebut-kebutan Taman Pro 2. Malam pun juga jangan. Oke, kita bergeser ke informasi cuaca. Waduh, enak banget ya Taman Pro 2 di hari Rabu ini karena terpantaunya cerah. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas di luar gitu ya, di kegiatan outdoor, ini enak banget karena cerah dan suhunya 26 sampai 31 derajat Celcius. Waduh, panas ya. Enaknya cerah tapi panas banget nih Taman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, biar terhidrasi. So, jangan kemana-mana. Abis ini bakalan ada info-info menarik buat kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.